menumpuk di dalam darah selama Anda tidur gitu ya, melalui urin tahun pro-2. Jadi ini penting banget gitu tahun pro-2 ya. Memang hal sepele gitu tahun pro-2, cuman perlu kalian perhatikan lagi lah gitu tahun pro-2. Dan ya pastinya minum air putih ini juga bukan hal yang kayak buat kalian jadi susah banget lah gitu ya. Maksudnya ibaratnya ini enggak menyulitkan kalian gitu untuk minum cuman minum air putih aja gitu ya. Ya walaupun saya sekarang kan air hangat udah gampang, tahun pro-2 ada dispenser. Kalau kalian enggak perlu masak air dulu gitu atau segala macamnya, kan enggak perlu tahun pro-2. Dan ya tahun pro-2 jadi bisa juga ini sebagai detox lah, detox membuang racun-racun yang ada dalam tubuh kamu gitu ya ketika kamu tidur, karena kan pas kita tidur itu organ tubuh kita itu tetap bekerja gitu tahun pro-2 ya, walaupun mungkin tanpa kita sadari gitu ya. Terus juga memicu metabolisme tubuh ya. Penelitian menunjukkan bahwa minum air saat perut kosong dapat meningkatkan laju metabolisme hingga 30% tahun pro-2 ya. Metabolisme yang aktif membantu tubuh membakar kalori lebih efisien sepanjang hari tahun pro-2. So, jadi cara terbaik melakukan ritual ini tahun pro-2 sebelum kalian menyikat gigi gitu ya, minum air langsung gitu ya. Saat kalian memang benar-benar bangun tidur gitu. Ini membantu melawan kembalilah air liur yang kayak akan enzim baik gitu ya yang diproduksi saat tidur untuk membantu pencernaan tahun pro-2. Terus juga pilih suhu yang tepat ya. Gunakan air hangat atau gunakan air yang ada di suhu ruang lah gitu ya. Hindari air es karena bisa membuat lambung kamu tuh kaget dan memperlambat proses penyerapan cairan tahun pro-2. Jadi kalau bisa hindarilah air dingin tahun pro-2 ya. Nah, jadi selanjutnya juga sebelum minum kopi, untuk kamu yang memang pecinta kopi banget gitu ya, harus diberi jarak tuh sekitar 15-30 menit sebelum minum air putih gitu ya. Setelah minum air putih. Jadi sebelum Anda menikmati kopi, alangkah baiknya gitu, minum air putih dulu gitu. Jadi gak langsung pagi-pagi itu langsung ngopi kalian gitu ya. Minimal kena air putih dulu lah gitu, baru nanti lambungnya kena kopi gitu tahun pro-2. Jadi ini menyesuaikan juga. Jadi ada beberapa manfaat sih sebenarnya, karena kan ketika kita tidur itu juga selama 7-8 jam itu tubuh kita tuh bekerja lah secara alami gitu tahun pro-2. Jadi ya ini menjadi satu hal yang penting yang perlu kita ulang-ulang gitu tahun pro-2 ya, maksudnya yang menjadi kebiasaan kita lah, kebiasaan yang baik juga gitu tahun pro-2. Dan ya, so teman pro-2, jangan lupa minum air putih di pagi ini teman pro-2 supaya metabolisme kita baik ya, terus juga pencernaan kita baik ya teman pro-2. Dan semoga bisa membuat kita menjadi lebih semangat lagi lah gitu ya teman pro-2 di pagi hari ini pastinya teman pro-2. So jangan kemana-mana teman pro-2, stay tune terus di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

0: ada, kita ngomongin soal anak muda. Dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

Soya tahun Pro 2 masih 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Ya, saat ini sedang berlangsung tahun Pro 2, salah satu match yang luar biasa juga tahun Pro 2, dan pastinya disiarkan di RRI tahun Pro 2 ya. Uruguay versus Spanyol tahun Pro 2. Ini seharusnya match yang cukup luar biasa ya tahun Pro 2, karena keduanya juga tim besar lah di sepak bola tahun Pro 2. Ya, sebenarnya Spanyol butuh hasil imbang aja udah lolos ke fase selanjutnya tahun Pro 2. Cuman ya mungkin banyak para fans atau para supporter pendukung timnas Spanyol gitu ya, pasti mengharapkan untuk bisa menang ya, kayak gitu ya. Dan ya, Spanyol hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa lolos, sedangkan Uruguay wajib menang agar bisa memastikan tempat di fase gugur tahun Pro 2. Dan tahun Pro 2, Lamine Yamal dan Michael Oyarzabal tahun Pro 2 menjadi andalan timnas Spanyol ya. Sementara Uruguay mengandalkan Federico Valverde tahun Pro 2 ya, seperti kita ketahui. Ada juga Araujo tahun Pro 2 untuk menciptakan kejutan lah pastinya. Ini nama-nama yang juga bermain di Liga Top Eropa tahun Pro 2 seperti Oyarzabal, Valverde, Araujo tahun Pro 2 ya. Ini cukup luar biasa. Terus juga Lamine Yamal, wonderkid tahun Pro 2, siapa yang gak tahu. Jadi sebenarnya ini match bertabur bintang tahun Pro 2 ya. Walaupun gak bertabur-tabur banget gitu ya. Ya pada intinya tetap ada pemain kelas Eropa yang mentas lah gitu ya, yang bermain rutin gitu di Liga Top Eropa dan memperkuat timnasnya masing-masing gitu tahun Pro 2. Dan tahun Pro 2, Spanyol dan Uruguay bertarung di penentuan grup H ya, Piala Dunia 2026. Kedua tim sama-sama memburu tiket lah menuju babak gugur dengan peluang yang masih terbuka dan pastinya cukup terbuka ya. Spanyol hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan kelolosan usai mengalahkan Arab Saudi tahun kedua. Nah, tahun Pro 2 Spanyol memang memburu kemenangan ya supaya bisa finish sebagai juara grup ya. Otomatis ini akan mempermudah juga jalannya Spanyol ya di fase selanjutnya kayak gitu. Dan Uruguay juga akan lolos jika mampu menaklukkan Spanyol ya. Jika hanya bermain imbang, nasib mereka bergantung pada hasil match yang satunya lagi ya, yang di grup sama di grup yang sama juga tahun Pro 2 ini, Tanjung Verde atau KP Verde melawan Arab Saudi tahun Pro 2. Ya teman Pro 2, pelatih Spanyol menuai hasil manis setelah memainkan Lamine Yamal sejak awal melawan Arab Saudi kemarin tahun Pro 2. Keputusan itu langsung terbayar karena Yamal mencetak gol debut lah di Piala Dunianya dan tampil cukup impresif tahun Pro 2.

0: Iya, Yamal memang belum mampu bermain penuh selama 90 menit tahun Pro 2 ya. Namun diprediksi akan kembali diandalkan lah dalam match hari ini menghadapi Uruguay. Kemenangan telak atas Arab Saudi juga meningkatkan kepercayaan diri timnas Spanyol setelah ditahan imbang ya di laga awal itu di mana melawan Tanjung Verde tahun Pro 2 ya. Michael Oyarzabal turut menjadi sorotan berkat 2 golnya yang dicetak pada laga tersebut juga gitu ya tahun Pro 2. Uruguay dipastikan memberikan perlawanan sulit di bawah arahan Marcelo Bielsa tahun Pro 2 ya. Spanyol harus tampil dengan kekuatan terbaik jika ingin mengamankan kemenangan di posisi puncak grup tahun Pro 2.
1: Mimpi kita yang muda. Angan-angan kita.
0: Nah, kalau kita ngomongin secara head to head di tahun Pro 2 ya, Uruguay belum pernah mengalahkan Spanyol dalam lebih dari 10 pertemuan sejak 1950. Wah, cukup lama juga ya teman Pro 2. Meski begitu, Bielsa berharap timnya mampu menciptakan sejarah pada pertandingan kali ini. Ya, hasil imbang 2-2 melawan Tanjung Verde membuat langkah Uruguay itu menuju babak gugur semakin berat ya. Karena kekalahan dari Spanyol berpotensi membuat mereka finish di posisi ketiga atau keempat dengan 2 poin. Jadi ya harus cukup fight untuk Uruguay. Terus juga Maxi Araujo menjadi ancaman utama lah ya Uruguay berkat penampilan apiknya di lini serang. Karena memang cukup bermain impresif Araujo ini di match sebelumnya tahun Pro 2.

0: Dan Soya tahun 2002 Uruguay turun dengan formasi 4-2-3-1 tahun 2002, sedangkan Spanyol menggunakan 4-2-3-1 juga tahun 2002. Sama-sama tahun 2002 ya, kita lihat laga sengit ini siapa yang berhasil keluar sebagai juara tahun 2002. So tahun 2002 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya ya, entah itu mengulas pertandingan soal Piala Dunia ya, entah atau mungkin nanti memberikan info-info menarik untuk kamu pastinya tahun 2002 ya. Yang menjadi intinya, Chef tetap nemenin kamu di hari ini tahun 2002 ya, di weekend ini tahun 2002. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman-teman.

Dan ya teman Pro 2 masih bareng dengan siapa pastinya di Hereri Pro 2 Lux Pawe. Teman Pro 2 barusan kita dengerin darinya Hindia ya, Cincin. Teman Pro 2 ini salah satu lagu yang cukup Syaf suka ya teman Pro 2. Kayaknya bukan cuma Syaf sih, banyak orang juga yang suka karena mungkin ya relate juga kayak gitu ya. Walaupun memang harus memahami lirik-liriknya ini dengan cukup dalam gitu ya. Dalam artian kayaknya kita harus mikir dulu ini ya. Mau tahu lagu ini gitu ya, soal nyeritain apa sih dia sebenarnya gitu ya. Hindia lagi nyeritain apa sih gitu ya. Jadi harus berpikir dulu sedikit dan berdua gitu ya, karena lirik-liriknya ya lumayan menggunakan kata-kata yang susah gitu. Terapi, aku isi bensin, kita coba lagi. Tapi sebelumnya sejuta sayang untuk ya. So teman Pro 2, lagu ini tuh lebih dari sekedar lagu cinta lah ya. Memang di dalamnya menceritakan soal cinta juga gitu. Maksudnya lebih kayak lagu ini tuh gak hanya cuman membahas soal romansa aja gitu teman Pro 2 ya. Tetapi juga menyelipkan realitas pahit lah dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Seperti isu krisis gitu ya, terus juga inflasi gitu ya, yang sering menjadi beban pikiran pasangan pada umumnya lah gitu ya. Nah, apalagi nih buat kamu-kamu teman Pro 2 yang memang dalam fase kayak ya udah menuju ke arah jenjang yang lebih serius misalnya kayak gitu ya. Ini kan memang relate banget gitu, karena yang Baskara bilang di lagu ini gitu ya, yang disampaikannya gitu. Ini memang ya faktanya kayak gitu teman Pro 2, ekonomi lagi susah dan segala macamnya lah. Cuman ya menariknya lagu ini enggak membahas soal romansa, enggak membahas soal ya cinta-cintaannya doang gitu teman Pro 2. Nah, lagu ini makanya dibilang realistis dan cukup emosional tahun Pro 2 ya. Cincin tahun Pro 2, dan dari judulnya aja gitu ya, cukup jauh berbeda, bukan jauh berbeda maksudnya. Lirik-lirik di dalamnya ya memang ada. Baskara di satu buah liriknya dia bilang, dia nyampein perkara cincin aku cari waktu gitu ya. Cuman maksudnya isinya tuh cukup berat dan melimpah gitu ya. Ya jadi menggambarkan kompleksitas lah ya, hubungan jangka panjang yang enggak selalu indah gitu ya. Pasti ada pasang surutnya gitu ya, yang penuh dengan konflik emosional, terus juga tekad lah untuk saling menerima kekurangan satu sama lain gitu tahun Pro 2. Nah, jadi teman Pro 2 ya, diksi dalam lagu ini tuh menggunakan gaya bahasa yang cukup-cukup apa ya, cukup tinggi lah gitu ya, tingkat tinggi baratnya gitu ya. Seperti pengumpamaan hidup berpasangan dengan api misalnya gitu ya, untuk menggambarkan intensitas dan tantangan dalam mempertahankan sebuah hubungan pastinya tahun Pro 2 gitu ya. Jadi kayak ya diksinya cukup-cukup, makanya tadi Chef bilang kayaknya kita kalau mau nikmatin lagu ini harus coba pahami lebih dalam lagi gitu teman Pro 2 ya.

Dan Soya tahun pro 2, semoga lagu ini tuh bisa nemenin kalian lah gitu ya di pagi ini, dan buat kalian jadi lebih semangat dalam menjalani hari ini pastinya tahun pro 2. Dan seperti yang biasa Syaf sampaikan, semoga hal-hal yang baik tuh selalu nyertain kita di hari apapun ya, di kalau bisa di sepanjang tahun ya, sepanjang hidup kita tahun pro 2. Amin ya tahun pro 2 ya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI, Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

juga bisa menonton siaran langsung audiovisual melalui RRI Digital. Ayo, dengarkan RRI Digital di HP kamu. Caranya mudah banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau mendengarkan siaran Radio Pro 2 RRI Lok Semawe, kamu tinggal klik fitur radio dan pilih program 2 yang ingin kamu dengar sekaligus kamu tonton. Setelah memilih program, kamu akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, kamu juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang kamu tonton ke sosial media. Selain mendengarkan radio secara online, di RRI Digital kamu juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

0: Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Dispada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro

0: banyak ditemukan di jalan. Namun, apakah kamu tahu asal-usul sejarah dari polisi tidur itu sendiri? Di negara Inggris, polisi tidur lebih dikenal sebagai speed bump. Di Britania Raya disebut sleeping policeman. Di Indonesia sendiri disebut speed trap. Polisi tidur dirancang oleh seorang fisikawan bernama Arthur Holly Kempter pada tahun 1906 di New Jersey. Bahan yang dibuat masih sangat sederhana, dari batu ubin besar yang digunakan untuk menaikkan trotoar sejauh 5 inci. Dulu bentuknya mirip seperti polisi yang sedang tidur. Polisi tidur ini berguna untuk menghindari kecelakaan dan pertanda bagi para pengendara agar memperlambat laju kendaraan karena adanya objek yang harus diwaspadai. Makanya, di Indonesia, polisi tidur banyak ditemukan di jalanan yang dekat dengan sekolahan, kantor, gang, atau pusat keramaian.
1: Di balik kesederhanaan penampilannya, air putih tidak hanya berguna mencegah dehidrasi tubuh, namun banyak keuntungan lainnya. Air putih yang bebas kalori dan gula, pilihan yang paling sehat menjaga kadar cairan tubuh, guna menghindar gangguan pada pencernaan, membantu memberikan energi pada otot dan sendi agar tetap lentur, membantu mengendalikan asupan kalori tubuh, menjaga kesegaran kulit, melindungi saraf tulang belakang dan jaringan sensitif pada tubuh lainnya. Tanda yang dapat membantu kamu mengenali tubuh yang kekurangan air putih, antara lain sakit kepala, merasa kurang berenergi, dan warna urin yang gelap. Minum air putih sesuai kebutuhan agar kondisi kesehatan tubuh tetap maksimal.
2: Kok sudah munggah, harus ngirim buat emak di kampung. Aku pinjam di Pinjo aja kali ya. Dan udah pasti langsung ada kan kapan yang aku mau.
3: Hey Tin, serius sekali gak lihat kiri kanan. Gak sakit tuh, kepala nunduk terus lihat HP.
2: Apa sih Lin? Gabuk kali kau, gak tahu apa awak lagi pusing.
3: Alah, kau kapan ya gak pusing? Tiap kali kulihat selalu aja pusing. Witin, hidup kita ini cuma sekali. Ya dinikmatilah, kayak aku ini. Cak, ku tengok dulu. Apa yang membuat kau sibuk kali sama HP itu? Sampai teh manis dingin itu kurasa udah berubah jadi teh panas karena kau gak minum-minum. Lah, kau mau minjol? Minjol dipinjol gitu? Serius? Yakin kau, Tin?
2: Iya, rencanaku kayak gitu. Kayak mana jadi ku buat? Perlu kali aku duit. Terus, emang kau bisa minjami aku duit? Enggak kan?
3: Iya sih, maaf. Aku juga pas-pasan nih, Tin. Biasanya kita kan sama-sama anak kos, cuma sebelum kau ngutang sama si pinjol itu, bagusnya kau cek dulu lah. Karena sekarang banyak kali pinjol-pinjol ilegal, nggak kau tengok tuh berita-beritanya. Ada baiknya cek dulu lah situs-situs pinjol, jangan tergiur sama bunga rendah pinjaman besar.
2: Lah, emang kita bisa tahu itu pinjol ilegal atau legal?
3: Ya bisa lah. Kan sekarang makin berjamur itu, malah udah 400 lebih pinjol ilegal. Hati-hatilah kau. Jadi pertama, bedakan antara fintech lending legal yang berizin OJK dan pinjol ilegal. Terus kamu bisa cek legalitas izin pinjaman online ke OJK. Nah, kau bisa juga telepon OJK 157 atau WhatsApp di 081 157 157 157. Jangan sekali-sekali jarimu itu latah klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WhatsApp, atau email, atau sarana komunikasi lainnya. Dan hati-hati juga terhadap modus pinjol ilegal. Ingat ya, Tin, hati-hati kalau kau nggak bayar. Denda dan bunga menumpuk terus, bisa masuk daftar blacklist SLIK OJK. Debitur ya kadang bisa bikin kita nggak nyaman. Masih mau nih coba-coba pinjol?

Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, tadi kita sudah mendengarkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan antara Uruguay versus Spanyol dari Stadion Guadalajara, Meksiko, dan perolehan skor tadi 1-0 ya, 1 diperoleh oleh Spanyol. Dan pendengar, nanti kita akan menghadirkan tentunya program-program dan informasi terbaik untuk Anda di edisi hari ini, di hari Sabtu 27 Juni 2026 bersama Nanda yang akan menemani Anda hingga nanti formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas untuk pagi hari ini dan selalu dengarkan Pro 1 RRI Loksemawe.

Hello Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain, mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang, tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru mereka lah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

tembang dari Glenn Fredly, Selesai. Dan walaupun penyanyinya sudah berpulang, sudah tiada, tapi lagunya masih terngiang-ngiang dan masih menyisakan kesan mendalam karena alunan musik yang juga sangat ciri khas sekali dari seorang Glenn Fredly dengan vokalnya juga yang masih sangat membekas di ingatan kita. Dan walaupun musisinya sudah tidak ada, tapi karya-karyanya masih tetap hidup, terutama menemani hari-hari kita. Dan pendengar, di pagi hari ini yang mungkin cukup mendung ini, cuaca tidak terlalu terik hari ini ya, dan mudah-mudahan dengan cuaca begini kita tetap semangat dan aktivitas kita juga tetap lancar seperti biasanya. Selamat melewati akhir pekan untuk Anda semua pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan di pagi hari ini kita update informasi dari rri.co.id. Ini ada informasi mengenai data KPPA yang mengungkap 11,54 juta perempuan menjadi tulang punggung keluarga. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPA mencatat sebanyak 11,54 juta perempuan di Indonesia berstatus sebagai kepala keluarga. Data ini dirilis pada tahun 2025 untuk perhitungan data di tahun 2025, dan data tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk mendorong kebijakan pembangunan yang lebih responsif gender dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam. Fungsional Muda Bidang Pengarusutamaan Gender atau PUG KPPA Tuti Ernawati mengatakan jumlah kepala keluarga perempuan berasal dari pendataan keluarga 2025. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki 74,9 juta keluarga. Hal ini disampaikan Tuti dalam sosialisasi kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender bertema Melayani dengan Hati Mewujudkan Kesetaraan untuk Semua yang dilaksanakan di Jakarta pada hari Jumat kemarin, 26 Juni 2026. Dan tercatat 11,54 juta kepala keluarga perempuan di Indonesia, sementara jumlah keluarga di Indonesia mencapai 74,9 juta keluarga berdasarkan pendataan keluarga tahun 2025. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk Indonesia pada 2025 mencapai 284,4 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk laki-laki mencapai 50,47 persen, sedangkan penduduk perempuan 49,53 persen. Adapun perempuan dewasa berusia 18 hingga 59 tahun mencapai sekitar 29,57 persen dari total populasi. Tuti menegaskan perempuan yang menjadi kepala keluarga memiliki kebutuhan pelayanan yang berbeda sehingga kebijakan pembangunan tidak bisa disusun dengan pendekatan yang seragam.

Menurut Tuti, setiap kebijakan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil. Perempuan juga harus memperoleh akses pendidikan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang setara dengan laki-laki. Ia juga menambahkan keragaman pengalaman dan kebutuhan perempuan perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan agar kelompok rentan tidak tertinggal. Dan pembangunan yang tidak responsif gender beresiko memperlebar kesenjangan dan menghambat terwujudnya pembangunan yang inklusif berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

0: Masih menurut Tuti, menurutnya indikator utama dalam pembangunan harus hadirnya kebijakan dan pelayanan publik yang benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan salah satu upaya yang didorong adalah mengoptimalkan fungsi ruang publik terpadu yang ramah anak atau RPTRA, dan ini sebagai ruang yang mendukung kebutuhan perempuan, anak, dan juga keluarga di tengah masyarakat.
1: Bila memang semua datangnya begini.
0: Iya, itu dia mendengar informasi dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak ya, yang mengungkap ada 11,54 juta perempuan menjadi tulang punggung keluarga. Dan ini tentunya menjadi kabar yang yang seharusnya mungkin tidak perempuan, tapi dengan fenomena saat ini yang banyaknya kasus fatherless, yang banyaknya penelantaran oleh kepala keluarga laki-laki, sehingga perempuan harus menjadi tulang punggung keluarga. Dan semoga para perempuan dimanapun berada selalu dikuatkan dengan posisi saat ini yang harus menanggung banyak sekali beban, beban ganda, bahkan bukan hanya ganda, beban yang sangat kompleks sekali. Termasuk mungkin harus mencari nafkah, mengurus rumah, menjaga anak, dan berbagai tanggung jawab lainnya. Semoga kesetaraan gender selalu disadari dan dipahami oleh masyarakat, dan tidak ada kelompok rentan yang tidak dilibatkan dalam pembangunan.

Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

FFJ memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

simpenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah, Pro 1 RRI Lok Semawe. Kembali lagi pendengar bersama Nanda di pagi hari ini yang masih menemani Anda. Dan cuaca di luar sana tampaknya mendung ya. Jangan lupa bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan untuk lebih berwaspada ya, apalagi bagi Anda pengendara sepeda motor, untuk menyiapkan hal-hal yang diperlukan seperti mantel misalnya, atau mungkin bagi Anda yang keluar sebentar dengan berjalan kaki, jangan lupa sedia payung sebelum hujan ya. Dan tentunya walaupun Anda memiliki agenda, tapi tetap selalu memperhatikan kondisi cuaca, karena kondisi cuaca akan mempengaruhi kenyamanan saat beraktivitas. Dan mendengar dari rri.co.id, ada sebuah informasi ini terkait dengan kejadian gempa bumi yang terjadi di Venezuela, dan dilaporkan korban meninggal akibat gempa Venezuela bertambah menjadi 920 orang.
1: Baiknya kau melepas diriku.
0: Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi yang mengguncang Venezuela terus bertambah. Hingga Jumat 26 Juni 2026, otoritas setempat melaporkan sebanyak 920 orang meninggal dunia, sementara 3.630 lainnya mengalami luka-luka. Ketua Majelis Nasional Venezuela, George Rodriguez, mengatakan gempa ganda yang mengguncang pantai utara Venezuela pada hari Rabu 24 Juni 2026 disusul gempa susulan berkekuatan besar. Hal ini menyebabkan kerusakan parah, terutama di negara-negara bagian La Guaira. Dalam pidato yang disiarkan melalui televisi, Rodriguez mengungkapkan bahwa bencana tersebut merusak sedikitnya 383 bangunan, sehingga mengganggu berbagai infrastruktur di wilayah yang terdampak. Dan selain itu, sebanyak 3.007 warga terpaksa mengungsi dan kini ditampung di lokasi penampungan sementara. Selain penampungan sementara, rumah sakit lapangan yang didirikan juga difungsikan untuk menangani para korban. Tim penyelamat yang diperkuat personil pencarian dan penyelamatan internasional masih terus melakukan operasi pencarian terhadap korban yang diduga masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Rodriguez juga menghimbau masyarakat agar menghindari perjalanan menuju La Guaira. Menurutnya, kemacetan lalu lintas di wilayah tersebut menghambat proses evakuasi korban, korban luka-luka, dan juga memperlambat operasi tanggap darurat. USGS menyebut gempa berkekuatan magnitudo 7,5 berpusat di sekitar 14,3 mil di tenggara kota Yumari, negara bagian Yaracuy. Sedangkan gempa bermagnitudo 7,2 berpusat sekitar 14,9 mil di timur laut kota San Felipe, yang juga berada di negara bagian Yaracuy maksud kami. Otoritas Venezuela hingga kini masih terus memperbaharui data korban seiring berlanjutnya proses evakuasi dan pencarian di kawasan yang paling terdampak.

0: menggunakan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

Pro 1 RRI Lok Semawe, kembali lagi pendengar bersama Nanda di pagi hari ini ya. Ada informasi pendengar ini untuk Anda mengenai satu korban hilang di air terjun Tujuh Bidadari ditemukan meninggal dunia. Tim gabungan berhasil menemukan satu dari dua remaja Gampung Menasah Raya, Kecamatan Lok Sukun, yang dilaporkan hilang di kawasan wisata air terjun Tujuh Bidadari, Kecamatan Gerudong Pase, Kabupaten Aceh Utara pada Sabtu 20 Juni 2026 yang lalu. Korban bernama Muhammad Zuhdi, 19 tahun, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada hari Jumat kemarin, 26 Juni 2026. Sekitar 200 meter dari lokasi awal yang diduga menjadi titik hilangnya korban. Sementara itu rekannya Muhammad Ilham, 16 tahun, hingga kini masih dalam pencarian oleh tim gabungan. Juru bicara pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Muntasir Ramli, membenarkan informasi tersebut saat dikonfirmasi oleh awak media. Dan berdasarkan informasi yang diterima BPBD Aceh Utara, Muhammad Zuhdi telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sementara Muhammad Ilham masih dinyatakan hilang. Saat ini proses pencarian masih terus dilakukan. Muntasir juga menjelaskan operasi pencarian melibatkan personil Basarnas, BPBD Aceh Utara, TNI, Polri, relawan, serta masyarakat setempat yang terus berupaya menyisir lokasi di sekitar kawasan wisata tersebut. Dan Muntasir juga menyampaikan himbauan dari Bupati Aceh Utara, Haji Ismail Ajalil, yang akrab disapa Ayahwa, agar masyarakat mengutamakan keselamatan saat berkunjung ke objek wisata alam, khususnya yang memiliki medan berat dan berpotensi mengalami perubahan cuaca secara tiba-tiba. Dan masyarakat juga dihimbau tidak memaksakan perjalanan ke lokasi wisata yang beresiko tanpa didampingi pemandu atau tanpa memperhatikan kondisi cuaca untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam operasi pencarian dan evakuasi, serta berharap korban yang hingga kini masih hilang dapat segera ditemukan. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga turut menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Muhammad Zuhdi. Dan semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kesabaran dan juga keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Iya pendengar, itu dia tadi sebuah informasi untuk Anda mengenai ditemukannya salah seorang warga yang sebelumnya dilaporkan hilang. Terakhir mereka menuju ke air terjun Tujuh Bidadari, Gerudong Pase, dan salah satu korban hilang tersebut ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia atas nama Zuhdi, warga Menasah Raya, Kecamatan Lok Sukun. Dan ini semoga bisa menjadi perhatian juga untuk kita semua pendengar untuk selalu memperhatikan keselamatan saat berwisata, terutama di tempat-tempat yang cukup terisolir atau misalnya tempat yang sulit untuk dijangkau ya, sehingga apalagi dengan keadaan yang mungkin ekstrim dengan ada berbagai potensi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka untuk Anda bisa menjadi perhatian ketika berwisata dan memilih tempat wisata yang lebih aman, yang lebih terjangkau untuk memudahkan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga bisa memudahkan tim penyelamat dan selalu waspada dengan segala perubahan cuaca yang memang bisa terjadi sewaktu-waktu, terutama
kalau kita berwisata di daerah seperti sungai ya, yang bisa secara tiba-tiba ketika hujan turun lalu air dari pegunungan bisa tiba-tiba secara mendadak debitnya menjadi sangat kencang sekali. Jadi ini bisa menjadi perhatian karena di Aceh Utara juga banyak sekali objek wisata sungai yang memang sangat digemari oleh masyarakat dan tentunya harus lebih berhati-hati. Baik pendengar, sudah pukul 10:51 dan ini artinya saya harus pamit undur diri dari Indra Dengar Anda pendengar untuk kesempatan hari ini di hari Sabtu 27 Juni 2026. Dan setelah ini nanti ada rekan Robi akan menemani Anda. Saat lagi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Saya Nanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

kejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Laga grup Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has painted a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Usman Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan Kylian Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgar berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: Terkait
3: permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Usman Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia, meskipun ini masih fase grup. Saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaïla Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik.
5: Ini
3: hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Lisik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembélé di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembélé di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembélé mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembélé ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembélé di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya, kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembélé memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena 2 pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembélé mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensif 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya, ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembélé Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Ya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48 hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten 3 Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya, naik atap ya, tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren, seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten 3 Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu ramai karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini ramai, terlihat keakraban persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Finn Stewart di sela-sela free practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel Stewart MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Stewart, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pembalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pembalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezeki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Bezeki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selfie, Rundonugu, dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good evening to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pak, bukan merupakan foul, but still, he made a score. Wow. Dari kemarin kalah kuasa dan point guard.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Raidel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe. Ya, bersama Robi di siang hari ini di hari Sabtu 27 Juni 2026 ya. Dan mengawali pertemuan kita lagu-lagu Aceh akan hadir untuk menemani sampai jam 1 hari ini. Cuacanya romantis ya, mendung, mudah-mudahan enggak hujan. Malam Minggu nih, Bro Robi persiapan malam Minggu, dan untuk Anda juga yang saat ini sedang berada di jalan mau menuju ke suatu tempat gitu ya. Semoga sampai tujuan dengan selamat, hati-hati, dan happy holiday yang pasti untuk semuanya. Inilah Pro 1 RRI Lhokseumawe dengan program Bungong Jaro.

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Bantuan Ngebegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam ke Bandu Pendengar Setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk Sabandur Nyana.
0: Tentunya hanya di

Aceh, ada sebuah tradisi unik yang dikenal dengan nama Tulak Bala atau juga disebut Rabu Abi. Tradisi ini digelar setiap tahun pada hari Rabu terakhir di bulan Safar dalam penanggalan Islam. Pada hari itu, masyarakat berduyun-duyun mendatangi pantai, sungai, menasah, atau surau. Ada yang berdoa bersama, ada pula yang duduk santai sambil makan bersama keluarga. Bagi orang Aceh, bulan Safar dikenal sebagai bulan seum atau bulan panas. Bulan ini dipercaya memiliki aura yang kurang baik, di mana manusia lebih rentan terhadap penyakit dan gangguan fisik maupun psikis. Karena itulah, Safar juga diidentikan sebagai bulan turun bala. Keyakinan ini memiliki rujukan dalam sebuah kitab klasik. Dalam salah satu penjelasan ulama, disebutkan bahwa bala pertama kali turun pada hari Rabu terakhir bulan Safar yang diyakini sebagai hari terberat sepanjang tahun. Maka, umat dianjurkan memperbanyak doa, sedekah, dan ibadah, termasuk melaksanakan sholat sunnah lidaf'il bala, yakni sholat untuk menolak musibah. Secara historis, Tulak Bala juga dikaitkan dengan peristiwa besar dalam sejarah Islam, seperti Asyura dan Arba'in. Pasca pembantaian keluarga Nabi di Karbala, dari sanalah nilai perenungan dan doa kolektif diwariskan hingga ratusan tahun lalu di Aceh. Dalam pelaksanaannya, prosesi Tulak Bala dipimpin tengku atau tokoh adat. Setelah doa bersama, masyarakat menggelar kenduri, makan nasi bungkus dan lauk ikan yang dibawa dari rumah. Ada pula tradisi mandi bersama sebagai simbol membuang aura negatif dari tubuh dan jiwa. Namun kini, Tulak Bala mengalami pergeseran makna, di mana sejumlah tempat tradisi ini berubah menjadi ajang rekreasi dan keramaian. Bahkan, bisnis musiman yang menjauh dari esensi awalnya sebagai ruang refleksi spiritual. Tulak Bala sejatinya bukan sekedar tradisi, melainkan pengingat agar manusia selalu merenung, berserah diri, dan menjaga keseimbangan hidup.

0: ada Cut Kemala di babah pintu yang dalam suasana dingin gitu ya, menanti seseorang di bawah pintu sambil ya sambil nyantai lah ya. Kalau nunggu-nunggu katanya ini Bang Jul udah sampai Langsa. Aduh, hati-hati di jalan ya Bang Jul. Ada juga Kak Diana, titip salam sama Kak Diana ya. Dan juga teman-teman semua, jangan lupa Tupperware bilang sama Kak Diana ya. Bidan Langsa Sabo dipegah Bang Jul. Nih bidan Langsanya masuk Bang Jul ya. Kita tunggu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puhaban temona.
1: Oh, haba. Uronyo jeroh nabi haba. Karena tu umur uronyo kan.
0: Jadi enak lah untuk nyantai-nyantai ya.
1: Bukan nyantai, kecapean di dalam tuku. Malu bi mantang anik mi ada ye.
0: Apa?
1: Ancang anak yang besar apa yang sedang tanggung.
0: Yang
1: ada buku kena buatan demona weh.
0: Oh, okey, okey, okey.
1: Ini hadiah lah buatan demona weh.
0: Okey.
1: Okey, buatan demona siap selalu membagi rezeki ke orang lain.
0: Baiklah, Tante Mona, lagu punya baru putar, Tante Mona.
1: Ya. Orangnya punya kak, mau pesan minan Bang Robi.
0: Hana.
1: Golong apa?
0: Golong.
1: Oh. Bu saja. Bu padang raya sama bungkuk kemarau
0: ini. Boleh menyunaraskan temona kan?
1: Nyesan temona. Alhamdulillah naraski Tuhan bisa deh kan.
0: Oh alhamdulillah lah ya.
1: Ya kan. Urapu rusa atau rusenin. Lenuk pedang letak pertama gudang lah melenuk pegang sabotik.
0: Ubat tuh.
1: Dengan itu tesna yang tanung kosong.
0: Oh.
1: Ya, yang kena yang tanung kosong. Kalau isi bote-bote tinggal itu ini mati pertama ni je Abang Rubi
0: oh. Pergi eh. Uropu?
1: Uro Senin.
0: Poh Padu?
1: Poh Lepas lah gunan itu manjak. Mereka berikan sampai
0: nanti. Oh, Bang Benga. Ha. Okey lah, insyaAllah.
1: Alhamdulillah kan. Bang Rubi. Jodong perkawinannya sudah disewa di Sarawak Jakarta.
0: Oh.
1: Indo Marco, Indo Grosir.
0: Untuk gudang. Jadi, jadi gudang.
1: Ya, jadi gudang. Yang ke Kante Mona, alhamdulillah nak Tuhan di ratus kita.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah ya.
1: Sudah janda ya.
0: Tante Mona mau lagu apa nih, Tante Mona?
1: Lagu. Ipan lagu drone yang mengat nanti ke Tante Mona.
0: Yang mengat.
1: Yang mengat, yang enak didengar, yang senang di hati.
0: Okey, baiklah.
1: Jauh kan, Bang Robi, ini lagu dah.
0: Iyalah, Tante Monanya selalu kesahnya Tante Mona.
1: Tante Bang Robi, sabi, semangat. Neurotik, tak lupa Omira sama Bang Robi. Alinya lo, Bang Iwan, apa? Bang Jo, Bang Ansa, Bunda Nia, Oma, Pak Wahyuni, Acik Herman di apa di Labo, di Acik Samiang, Bang Resto, Bang Ababi, Bang Budi, Mamandum lah.
0: Okay.
1: Apa? Ambunya Karera. Memandum salim dari Tante Mona. Sehat memandum di dunia ini.
0: Oke okay, lah. Kalau buah hati Tante Mona ni lagi pergi ke Padang Sidempuan.
1: Aduh,
0: enggak kasih tahu
1: Madan
0: Semona
1: ya.
0: Ada karyawan RRI ya, naik pesta di sana.
1: Enggak banjur baklu.
0: Nyangku rame-rame. Nyangku rame-rame pergi sama Bu Ida sama Kak Diana juga rame-rame.
1: Kapan?
0: Tadi pagi Ente Mona.
1: Oh, masih ada telepon jadi
0: namanya. Oke, Ente Mona.
1: Ya, makasih.
0: Iya, sama-sama ya. Temona, sehat terus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ada Tante Mona di Cunda. Terus nih ada Kak Nila di Tanah Pasir ya. Katanya dia minta lagu. Assalamualaikum Borobi. Waalaikumsalam. Minta lagu Faisal Ulka, Mesin Lamrante. Oke, Kak Nila nanti boleh putar ya lagunya. Selanjutnya nih, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa nih?
2: Ini suaranya Kak Wayu nih.
0: Kak Wayu hari ini kok maksudnya kok lemas? Karena hujan, karena mendung. Biasa Kak Wayu ini semangat.
2: Pergi ke sana ke Melabuh sakit.
0: Oh ya Allah, berapa hari di sana?
2: Satu minggu sakit ya. Tanggal 7 sana kemarin. Pulang baru 3 hari.
0: Oh, ada pesta.
2: Ada anaknya di sana.
0: Oh iya lihat anak ya.
2: Sakit.
0: Lagu apa nih? Lagu apa dulu biar Kak Ayuni bisa sehat, bisa senang hari inilah.
2: Lagu Timanggaya. Ya, Timanggaya.
0: Timanggaya. Oh, Putih Manggaya dari So.
2: Apa ya namanya?
0: Satu. Bolehlah. Nanti baru putar ya. Salam-salam untuk siapa?
2: Salam pertama Bang Robi. Dan Tante Mona. Si Oma di Langsa. Bang Iwan. Bang Mustafa di Tanah Kasih. Buat semua.
0: Oh, Kak Wahyu ini nampak suaranya ya. Kedengaran suara sakitnya ya. Mudah-mudahan sehat ya, cepat sehat terus ya.
2: Iya, amin.
0: Oke, amin. Ya, makasih ya.
2: Ya,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kak Wahyuni. Cepat sehat aja doanya ya. Baik, kita dengarkan aja lagu untuk siang hari ini ya di Pursatu RRI Lok Semawi.
3: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The

0: di tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten. Kepakah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam kebantu pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bung

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten Kepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kebantu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bungo.

0: Hai pendengar perusa RRI Lek Semawe, Kak Wahyuni kibanyo petimang gaya Armawati AR ya, karena Kak Wahyuni pecinta Armawati AR pega. Semoga bagah pulih lah Kak Wahyuni be. Dan nalom Pak Muhammad Lam Karuna barobi ya, nyo Pak Muhammad Lam Karuna request lagu Ramlan Yahya Hanatua. Oke. Okay. Terima kasih ya. Selanjut ji Kak Ida di Kota Blang. Ya, assalamualaikum bang. Lagu Pun Meturi Ayu Kartika. Ida Kota Blang. Bes, sehat sabi yang baca. Terima kasih ya. Terus nih ada Bang Jul. Assalamualaikum Bang Jul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Jul sehat.
1: Alhamdulillah sehat Bang Robi. Semoga Bang Robi semoga mereka-rekan yang tinggal petugang ke RRI nasihat dan
0: berubah. Amin Bang Jul juga ya, doa yang sama untuk Bang Jul. Bang Jul di mandi. Bang Jul lagu apa Pak Robutar nih?
1: Lagu Robutar sama Bang Jul dari Rafli. Judulnya Wasit Kelani.
0: Rafli?
1: Wasit Kelani.
0: Mbak Lera. Yasid ke Ana?
1: Wasit ke Ana.
0: Okey. Wasit kana dan silakan untuk salam-salam siapa ya, nih Bang Jol.
1: Ya, nah. Jadi yang pun saya lihat dan sudah Robi ini kali pun apa? Alunya nanti ke Amelia. Yang mungkin akhirnya lah.
0: Iya.
1: Alunya nanti mandu-mandu maju saya final lumbung apa Robi pegah. Nah baru mro.
0: Ini sedang dengar di jalan pun Bu Eni, oh. Kak Ida di mobil Bang Jul, ya. Semuanya Mbak Fikri, Kak Diana ini sedang dengar RRI.
1: Ya, pokoknya buat rombongan RRI semoga sampai ke tujuan yang selamat.
0: Dengan ya. Selamat ya.
1: Ya menanti kemandum rekan-rekan Bungong Jero kan. Yang terima kasih dan doa kan semoga
0: amin semua. Amin amin ya Allah.
1: Dan
0: amin amin.
1: Dan pokoknya kita mandum lah rekan-rekan Tanyo kan.
0: Iya.
1: Yang mendengar Bungong Jero yang selalu dari Bang Jul di mandum.
0: Oke Bang Jul, Bang Jul juga ya. Doa yang sama untuk Bang Jul. Saya sehat Bang Jul ya. Okay, terima kasih sama-sama. Oke Bang Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya setelah Bang Jul ada assalamualaikum Oma.
2: Waalaikumsalam.
0: Oma di Langsan ya. Oma mau lagu apa Oma? Ya. Oma mau lagu apa?
2: Lagu apa aja yang baru nah?
0: Apa aja ada yang baru? Besesoh ya, baru dikasih itu aja ya. Oke.
2: Robi ya.
0: Iya Robi.
2: Salam sehat ya.
0: Terus.
2: Jul apa tadi? Jul apa tadi Om?
0: Jul Diman.
2: Jul Diman. Untuk Tante Mona, untuk Di Yuni, untuk Cik Herman, Cik Dar, Cik Papa, Cik Adi.
0: Oke, baiklah Oma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Oma nih ya, daerah-daerah Langsa dan sekitarnya. Ini bagaimana? Baru putar aja lagu yang di request di siang hari ini, pendengar. Untuk itu tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Lok Semawe.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Lok Semawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: di tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Ngepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

0: pendengar Prosa RRI Laksamawi Bek Syekh Syoh. Apa aja ya, semoga terhibur juga saat lagi kumandang azan waktu sholat zuhur untuk kota Laksamawi dan sekitarnya. Ya, selamat siang juga untuk Bang Nurib yang dari kandang. Ya, belum sempat masuk tadi hari ini. Tapi sehat-sehat Bang Nurib. Terus ya, lagunya akan menghibur untuk semuanya. Dan sekali lagi pendengar, kami seluruh angkasawan serta angkasawan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Laksamawi, Aceh Utara dan sekitar.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: di tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Cina Iza di Bantuan Kepegah Bang Lo nuputa lagu Sabobo. Salam kebantu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk Sabandurnya.
0: Tentunya hanya di

Baik, pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe, selesai program Bungong Jaro kita pada hari ini. Ya, dan tepat di pukul 1 waktu Indonesia Barat, berita bahasa Aceh. Dari sudut kami ucapkan selamat mengikuti.

dari Lok Semawe, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, Gepesampo, Haba Uronyo. Haba yang kamputru niba Uronyo di Antaraji, RRI Lok Semawe kerjasama padu-padu bo Universitas Gepegot Saboh acara Outside the Box. Boh semangka di Lok Semawe sekilo limong ribe rupiah, haba selengkap juga pesampu li ulun tuan Robi. RRI Lok Semawe dengan kerjasama Padumbo Universitas Gepegat sebuah acara dengan judul Outside the Box sebagai platform bagi anak murid yang mengembangkan keterampilan bahasa Inggris. Kegiatan bergaya diskusinya berlangsung di stasiun serbaguna RRI Lok Semawe. Programnya ke pusapat mahasiswa dari berbagai universitas untuk berdiskusi dan praktekan bahasa Inggris dalam suasana interaktif melalui kegiatannya, peserta DIU untuk menambah keyakinan ro dan kemampuan komunikasi dalam bahasa internasionalnya yang semakin dibutuhkan dalam berbagai bidang. Pengurus program, Harsha, kepegah bahwa Gopnyan gaharap kegiatan luar kota akan melanjut secara melanjut. Menurut Gopnyan, bahasa Inggris jino kajut ke bahasa komunikasi global sehingga penguasaan bahasanya nak ke ketentuan penting ke mahasiswa dalam menghadapi tantangan tempat kerja. Acara resmi dibuka oleh Kepala RRI Lok Semawe Zulianti SHMH dalam tutuge gepegah harapan programnya bersukses dan beri manfaat nyata ke peserta. WNP ketekankan komitmen RRI tengah ke kontribusi kedukung kemajuan pendidikan. Salah satu bentuk dukungan lagi ke pesedia lewat pelaksanaan program yang mendorongkan peningkatan kualitas SDM terutama dalam bahasa Inggris. Bos Mangka yang di Pueblo Bak Padung Boh lokasi di Kota Lok Semawe. Kami tarik perhatian masyarakat karena yumji yang terjangkau 5.000 rupiah sabah kilogram. Sida urung mekat boh jam boh jambe Saifuddin gepegah boh nyan geblo yang nak langsung dari Sigli Kabupaten Pidi Gopnyan. Gepati kualitas boh semangka yang geblo cukup ged dengan rasa yang mangat dan menyegarkan. Gopnyan gepegah bahwa berat boh semangka yang membeda-beda rata-rata berat sabah kayena antara le ngan 5 kilogram bapih na yang lebih raya.

Baitul Mal Kota Lhokseumawe kemulai gesalurkan bantuan biaya pendampingan pasien ke warga hana mampu mandum yang geberi sejumlah 500 ribe gejuk ke Junaidi warga Batu Patimu yang gedampingi anak jih lah menjalani perawatan di rumah sakit Kesrem Lhokseumawe. PLT Kepala Sekretaris Baitul Mal Faisal gepegah bantuannya masai dari dana zakat, infak ngan sedekah. Pihak Gopnyan gejelaskan hanya bertujuan meringankan beban ekonomi keluarga selama perawatan pasien. Sementara nibaknya Ketua Baitul Mal Kota Lhokseumawe Daman Hur getegaskan programnya naku bentuk pengelolaan dana umat yang tepat sasaran dengan bermanfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Syedera Anodilaya Bauronyo, Produksi Tim RRI Lhokseumawe.

Hello Indonesia. Di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Leksemawi. Dan saatnya lagu-lagu dangdut yang akan hadir untuk malam untuk siang hari ini ya. Semoga saja kamu semua merasa terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di siang hari ini. Jadi tetap bersama kami di sini pendengar Pro 1 RRI Leksemawi.

0: RRI Loksemawe untuk siang hari ini, di mana ratusan calon jemaah dari berbagai daerah memadati kegiatan manasik umroh akbar yang digelar Bir Ali Tour and Travel sebagai pembekalan menyeluruh menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Dan Maimun Akbar melaporkannya langsung dari Gor Cunda Loksemawe.
1: Berita terkini.
2: Baik, terima kasih rekan penyiar di studio. Saat ini saya berada di Gor, ya, kampus Unimal, Kota Loksemawe, di mana saat ini sedang berlangsung revolusi mental, ya, manasik umroh akbar yang diselenggarakan oleh Bir Ali Travel, Tour and Travel. Nah, untuk melihat kegiatan ini, pendengar, di samping saya sudah ada anggota DPRA, ada Ibu Salmawati. Assalamualaikum, Bu Salma.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Bu Salma, terkait dengan manasik akbar yang saat ini sedang berlangsung, ini bagaimana Bunda melihatnya?
3: Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya hadir pada undangan, di tengah-tengah ini ada acara manasik akbar, ya, manasik akbar yang diadakan oleh Trevor Bir Ali, ya kan, yang kita kenal mungkin tadi seperti disampaikan oleh para jemaah, travel ini sampai sudah menggaungnya se Sumatera, bukan di Aceh aja dan keluar Sumatera. Travel ini udah terkenal gitu. Dan hari ini luar biasa, saya pikir manasik seperti biasa, tapi hari ini mungkin bukan masalah spiritual aja, tapi masalah mental juga di sini digodok. Dan apalagi pematerinya itu salah satu pemateri yang udah menggaungnya juga di dunia internasional dan mungkin internasional seperti di Malaysia juga. Jadi dengan seperti ini saya lihat manasik yang seperti ini, ya, sangat berguna sekali buat khususnya buat pribadi saya dan buat para jamaah-jamaah, karena yang kita sekarang yang kita lihat itu pada manusia itu mental dulu. Nah, seperti tadi dibilang, mental itu bukannya mental kita bagaimana mental yang sesungguhnya, bukan mental yang menghadapi seperti menghadapi rudal, tidak, tapi mental kita siap tidak, gitu ya, siap tidak untuk bahwa kita ini sudah dipanggil sama Allah. Kadang-kadang kita ini sendiri tidak menyadari padahal kita sudah jadi tamu Allah, sudah jadi panggilan Allah. Jadi mungkin ini sedikit banyaknya yang saya pelajari, yang saya lihat di sini. Tadi ada pemateri yang menguras terus apa yang memberikan pemahaman kepada para jamaah-jamaah. Mereka itu harus yakin, mereka itu harus betul-betul niatnya memang udah niat ke sana, niat untuk ke Baitullah. Kadang-kadang orang itu tidak positive thinking. Itu intinya yang diajarkan di sini. Kita manusia ini harus positive thinking, harus berjiwa besar dan harus yakin bahwa Allah itu benar ada dan Allah itu pasti bantu kita. Kita yakin bukan hanya dengan ekonomi aja gitu. Ini yang saya dapatkan cuma sekilas tadi gitu.
2: Iya. Baik, terima kasih Bunda Salma.
3: Baik.
2: Ya. Pendengar, lebih kan tadi sejenak kita sudah berbincang, ya, bersama anggota DPRA, ya, Ibu Salmawati di Komisi 3. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke Direktur Utama PT Bir Ali Tour and Travel, ada Bapak Samsul Bahri. Assalamualaikum Pak Samsul.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Pak Samsul, tujuan kita hadirkan manasik akbar ini apa terlebih dahulu?
4: Ya, yang pertama sekali sebelum jamaahnya menuju kota Mekah dan kota Madinah, jadi mental-mentalnya itu harus dipersiapkan dulu, karena seperti yang disampaikan oleh Bunda barusan, karena di sana itu banyak ujian yang didapatkan baik di kota Mekah dan di kota Madinah. Jadi bukan hanya saja bagaimana doa yang kita baca ketika melaksanakan tawaf 7 kali dan sa'i, ya, namun mental dulu dipersiapkan baru dilaksanakan ibadah umrah di sana, begitu.
2: Iya. Pak Haji, mungkin bisa mungkin sedikit perbedaan travel kita, ya, Bir Ali dengan

0: travel-travel yang ada di Aceh, mungkin apa ini kelebihan kita ini?
1: Ya, insya Allah dari segi administrasinya, seperti bulan yang lalu kami memperpendek jalur administrasinya, seperti imigrasinya kami bawa ke daerah di Aceh Utara, tidak perlu lagi jamaah harus ke imigrasi, imigrasinya kita bawa ke daerah. Dan juga yang kedua, kita juga memudahkan umat muslim ke Baitullah, tidak perlu harus bayar cash di Travel Bir Ali. Cukup dengan punya emas 4 gram, kalau dia punya cita-cita ataupun niat kuat ke Baitullah, ya, langsung dia kita berangkatkan, pulangnya mereka bayar, ketika lunas emasnya dikembalikan. Ataupun punya DP 6 juta saja kami langsung memberangkatkan, pulangnya juga nanti mereka bayar, ketika sudah lunas itu langsung, tidak perlu harus ada jaminan ataupun sertifikat rumah begitu.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Samsul.
1: Ya, sedikit lagi. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada istri gubernur kita dan juga beliau DPR Aceh, Komisi 3. Sangat padat kegiatan beliau, namun meluangkan waktu untuk hadir di tengah-tengah jamaah Bir Ali, membersamai dengan jamaah Bir Ali, memberi semangat, dukungan penuh kepada jamaah Bir Ali. Terima kasih banyak Bu, semoga Ibu sekeluarga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik. Baik, pendengar, demikian kita sudah berbincang ya sejenak bersama direktur utama ya PT Bir Ali Tour and Travel. Demikian laporan saya di sini, Maimun Akbar, langsung dari Gor Cunda, Kota Lhokseumawe. Kita kembali ke studio.
2: Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Lhokseumawe. RRI Pro 1.
3: Baik pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe, demikian laporan langsung dari Maimun Akbar terkait dengan kegiatan manasik yang diadakan oleh Bir Ali Tour and Travel. Masih dengan program Pro Dangdut kita di siang hari ini, pendengar tetap di 89,3 MHz Pro 1 RRI Lhokseumawe.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya, agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur, adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Hello Indonesia. Di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

101 RRI Lhokseumawe, jam 4:10 waktu Indonesia Barat. Kita akan mengetahui informasi cuaca dari BMKG Maliko Saleh Aceh Utara.

0: Pendengar, saat ini kita sudah tersambung dengan prakirawan BMKG, Febri. Selamat sore.
1: Selamat sore, Bang.
0: Oke, bisa diinfokan nih cuaca untuk hari ini sampai pagi nanti seperti apa?
1: Baik. Hari ini cuacanya di 5-6 kabupaten dan kota yang jadi tanggung jawab BMKG Maluku Saleh, ada dari Biren, Lombok Sumawe, Batang Toria, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Langsa berpotensi turun hujan ringan di sore malam hari nanti dengan intensitas ringan. Di beberapa tempat akan disertai kilat petir dan angin kencang seperti di Biren, Batang Toria, dan Aceh Utara. Suhunya hari ini mulai dari 24 sampai 30 dan di Batang Toria itu 17 sampai 24 derajat Celcius. Gitu, Bang.
0: Oke, ini angin kencang juga petir menyertai hujan untuk hari ini ya.
1: Okay. Ya, masih berpotensi di beberapa tempat.
0: Oke, baik. Febri, kalau di perairan sendiri bagaimana hari ini?
1: Di perairan sendiri hari ini tinggi gelombangnya sekitar 0,1 sampai 1 meter. Kemudian kecepatan anginnya mulai dari 10 sampai dengan 30 km per jam.
0: Kategori bahaya? Halo, iya, kecepatan angin ini kategori biasa atau bahaya nih, Febri?
1: Normal, Bang, masih normal, hari ini cukup ya. Baik.
0: Oke, baiklah. Himbauan apa untuk masyarakat terkait cuaca, Febri?
1: Hari ini kita himbau masyarakat kalau mau beraktivitas di luar rumah, di luar ruangan, itu hati-hati, terutama di beberapa kecamatan di Biren bagian selatan, Aceh Utara bagian selatan, dan Kabupaten Batang Toria bagian utara, itu berpotensi turun hujan kencang. Sementara kondisi di perairan itu secara umum hari ini cukup baik, gitu, Bang.
0: Okay, baik. Febri, terima kasih untuk informasi cuacanya di sore hari ini. Febri, selamat sore.
1: Sama-sama, Bang. Selamat sore.
2: Demikian info cuaca.
0: Dengar demikian informasi cuaca hari ini untuk Lok Sumawe dan sekitarnya. Tetap bersama kami di sini, Pro 1 RRI Lok Sumawe.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

seluruh Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yes, lagi. Ayo, muter lagi, muter. Oh yes, okay, aku menang lagi nih. Gak sia-sialah aku main situs judi slot online ini. Baru depo 10.000, udah ada laba 100.000. Okay deh, aku depo biar banyak menang.
2: Eh Rud, mau kemana kamu?
1: Eh Rudy, aku mau top up dulu nih. Menang banyak, tau gak? Baru main di 10.000, aku dapat 100.000. Sekarang ada banyak situs judi online yang lagi ngetren. Kamu masih main kan?
2: Oh iya, aku dengar sih kita bisa main poker, taruhan bola, dan masih banyak lagi permainan lainnya. Sempat sih aku coba-coba. Awalnya kita dikasih menang terus, tapi ujung-ujungnya kita malah sering kalah dan rugi besar.
1: Eh Budi, emang gitu ya?
2: Benar Rud, kamu harus mulai berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat. Cukup aku deh yang ngerasain kayak mana habisnya uang.
1: Makasih deh udah ngingatin aku.
2: Yuk, mendingan kita cari kegiatan yang lebih sehat. Main badminton misalnya.
1: Boleh juga. Ayo,

Judi online bisa menyenangkan, tetapi akan menjadi sebuah perangkap yang akan merusak hidup. Hidup kita akan menjadi sebuah pertaruhan. Jikalau judi online sudah mengatur hidup kita, sudah dipastikan kita sudah kehilangan lebih dari yang sudah kita harapkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi online mengendalikan hidup kita. Untuk hidup yang lebih bahagia, pertaruhkan hidup kita, bukan bertaruh di judi online. Gara-gara judi online, hidup kita akan semakin miskin.

0: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya. Nah.
2: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
1: Oke. Aku salah.
2: Jadi nggak mood. Aku mau
1: pulang.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

RI Lot Semawi jam 5 waktu Indonesia Barat saat ini pendengar, dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Oriel 17 aja. Kabar akhir sore hari ini pendengar, selamat sore.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter RRI Sekorwin Nusantara 17 Banda Aceh, Losmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh.

Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinas Pendidikan Aceh perkuat kolaborasi pasca bencana. Berikutnya, Koperasi Desa Merah Putih Syariah Lam Lumpu jadi percontohan di Aceh Besar. Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam UIN Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Dinas Pendidikan Aceh memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat, khususnya pasca bencana. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan pihaknya terbuka untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya di sektor pendidikan pasca bencana di Aceh. Hal tersebut disampaikan dalam silaturahmi dan audiensi Aceh Indonesia Community Resilience dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BMUI.
2: Kementerian juga kemarin melibatkan kita, itu ada melibatkan kita untuk membangun RKD namanya, ruang kelas darurat. Ada kebangunan yang lain, apalagi itu ketika sedang proses rehab rekon sekarang ya, kebanyakan ya memang dialihkan ke tenda dan lain sebagainya. Ya.
1: Melalui diskusi, pertukaran gagasan dan semangat kebersamaan, diharapkan lahir berbagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tangguh dan berkualitas bagi seluruh peserta didik, termasuk mengupayakan bersama membangun pendidikan yang tangguh, menciptakan harapan baru, dan mewujudkan Aceh yang lebih kuat, maju, serta siap menghadapi masa depan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Koperasi Desa Merah Putih Syariah Lam Lumpu menjadi salah satu koperasi yang berhasil beroperasi di Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Koperasi Desa Merah Putih Syariah Gampong Lam Lumpu terus menunjukkan perkembangan sejak mulai beroperasi. Berbagai kegiatan usaha telah dijalankan untuk meningkatkan perekonomian sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa. Keberhasilan koperasi dalam mengelola dan memutar modal awal menjadi salah satu indikator positif perkembangan KDMP Syariah Lam Lumpu. Meski hingga kini belum memiliki kantor sendiri dan masih memanfaatkan salah satu fasilitas milik Gampong sebagai tempat operasional, aktivitas koperasi tetap berjalan dengan baik. Sekretaris Camat Pekanbada, Rusdi, mengatakan KDMP Syariah Lam Lumpu memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagi koperasi desa lainnya di Aceh Besar. Menurutnya masih terdapat sejumlah koperasi yang belum beroperasi secara optimal, sehingga diperlukan pendampingan agar dapat berkembang seperti yang telah dilakukan di Lam Lumpu.
4: Dan kami selalu berkoordinasi dengan juga dengan BA, Business Assistant, itu yang mendampingi kampung-kampung. Ya, kalau di kampung di Kecamatan Pekanbada ada empat orang Business Assistant yang mendampingi fasilitator lah, ya, mendampingi desa-desa. Kami selalu meminta informasi dari Business Assistant. Kemudian kalau ada hal-hal yang mungkin belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh desa-desa atau kampung-kampung, kami menghubungi kecilnya, menghubungi pengurusnya, sehingga bagaimana koperasi ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan sesuai dengan kebijakan yang ada, peraturan yang ada.
3: Ia juga menambahkan pendampingan oleh Business Assistant ini mencakup penguatan kelembagaan, pengembangan usaha, hingga peningkatan kapasitas pengurus agar koperasi mampu tumbuh secara berkelanjutan. Pemerintah berharap keberhasilan KDMP Syariah Gampong Lam Lumpu dapat menjadi motivasi bagi desa-desa lain untuk mengembangkan koperasi yang sehat, mandiri, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Maraknya penipuan catut nama Bupati Aceh Utara, masyarakat diimbau jangan percaya permintaan uang lewat media sosial. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
5: Masyarakat Aceh Utara diimbau untuk lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Bupati Aceh Utara melalui telepon, WhatsApp, Facebook, TikTok, dan berbagai platform media sosial lainnya. Imbauan ini disampaikan menyusul adanya laporan dari sejumlah warga yang menjadi sasaran oknum tidak bertanggung jawab. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil SEMM atau yang akrab disapa Ayahwa menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta bantuan dana, transfer sejumlah uang maupun data pribadi kepada masyarakat melalui media sosial atau aplikasi pesan singkat.
6: Saya himbau kepada seluruh masyarakat Aceh Utara, pengguna media sosial, baik telepon maupun WhatsApp, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya, agar berhati-hati atas penipuan atas nama Bupati Aceh Utara. Semua masyarakat harus berhati-hati, jangan sampai menjadi korban selanjutnya. Banyak sekali korban-korban yang telah melaporkan kepada saya tidak pernah meminta mengirimkan uang, itu semua bohong. Maka jangan dihiraukan hal-hal tersebut, jangan sampai masyarakat kita Aceh Utara tertipu dengan media-media sosial yang di atas namakan Bupati Aceh Utara minta dakwa. Sekali lagi, saya ingatkan kepada seluruh pengguna media sosial agar berhati-hati terhadap penipuan yang diatasnamakan Bupati Aceh Utara. Itu semua bohong.
5: Menurutnya, sudah ada sejumlah laporan yang masuk terkait aksi penipuan tersebut. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak menanggapi pesan, panggilan telepon, maupun akun media sosial yang mengaku sebagai dirinya dan meminta uang atau bantuan dalam bentuk apapun. Jika menemukan hal tersebut, warga diminta segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media digital, selalu memverifikasi informasi yang diterima, serta tidak mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Ayahwa berharap masyarakat tetap waspada agar tidak menjadi korban kejahatan cyber yang memanfaatkan nama pejabat publik untuk kepentingan pribadi. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. PT Biva Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari atau BEL, dua anak perusahaan PT Media Jaya Bersama atau MDB, menggandeng Pandawara Group dalam kampanye pelestarian lingkungan melalui kegiatan talk show dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti untuk Bumi di kawasan wisata Batu Putih Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
7: PT Miva Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, dua anak perusahaan PT Media Jaya Bersama, menggandeng Pandawara Group dalam kampanye pelestarian lingkungan melalui kegiatan talkshow dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti untuk Bumi di kawasan wisata Batu Putih Kabupaten Aceh Barat Sabtu pagi. Kegiatan talkshow dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti untuk Bumi menjadi puncak rangkaian program aksi peduli lingkungan kedua perusahaan itu. Acara ini dihadiri Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM, Sekda Aceh Barat Dr. Kurdi, aktivis lingkungan Pandawara Group dari Bandung, masyarakat serta ratusan pegawai PT Miva Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari. Group Head CC PT Miva Bersaudara Tengku Kadafi Al-Munir mengatakan kegiatan tersebut merupakan puncak dari berbagai program yang telah dilaksanakan perusahaan sepanjang tahun. Mulai dari edukasi lingkungan, kampanye pengurangan emisi, penghijauan, hingga aksi bersih lingkungan. Menurutnya, upaya menjaga lestari lingkungan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar gerakan tersebut memberikan dampak yang berkelanjutan.
8: Peringati hari lingkungan hidup dunia. Jadi kita sama-sama ingin mengajak masyarakat sebetulnya. Memotivasi masyarakat supaya tanggap terhadap kebersihan lingkungan. Kemudian, ya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, coba lihat nih pada saat ini kondisi kita, ya mengundang kawan-kawan lah ya dari pada Kara ya, pada Kara itu. Jadi mereka nih yang sebetulnya ya sudah biasa melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan. Nah, kalau kita lihat kan jumlah sampah yang ada di dalam parit ini kan cukup, semua ini kan cukup luar biasa ya. Nah, jadi ini sebetulnya tanggung jawab kita bersama. Nah.
7: Kepala Teknik Tambang PT Bara Energi Lestari, Rahmat Zahri, menyampaikan PT Miva Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari selama ini terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat maupun pemerintah Aceh melalui berbagai dukungan sarana, penghijauan, dan aksi bersih lingkungan. Ia sangat mengapresiasi aksi yang melibatkan masyarakat, memberi semangat dan dukungan kepada pemerintah serta pihak perusahaan dalam menciptakan lingkungan bersih.
9: Aksi ini salah satu perwujudan dari pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kebetulan tahun ini kita Claim for Climate atau penataan tentang kondisi alam. Salah satu yang kita canangkan hari ini adalah tentang pengumpulan sampah atau plogging, yang ini sebenarnya kami lebih kepada inisiatif supaya program kebersihan ini bisa dilaksanakan oleh masyarakat dengan permulaan atau inisiator dari kami dan Pemda Aceh Barat.
7: Anak perusahaan dari PT Media Jaya Bersama akan terus mendukung program-program penghijauan bersama pemerintah daerah serta mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai gerakan bersama. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi menyatakan sekitar 60% temuan pengelolaan dana desa di daerahnya telah dikembalikan oleh para keci atau kepala desa. Sementara itu, sisa temuan masih dalam proses pengembalian sesuai batas waktu yang telah disepakati. Selengkapnya dilaporkan Tama Molisar.
10: Bupati Aceh Barat Tarmizi menyatakan sekitar 60% temuan pengelolaan dana desa di daerahnya telah dikembalikan oleh para keci atau kepala desa. Sementara itu, sisa temuan masih dalam proses pengembalian sesuai batas waktu yang telah disepakati. Bupati menjelaskan pemerintah Kabupaten Aceh Barat memberikan kesempatan selama 3 bulan bagi para geci untuk menyelesaikan pengembalian temuan tersebut. Tenggat waktu itu akan berakhir pada 30 Juni 2026.
11: Ini sudah patuh 60%. Ya. Sampai 30 Juni, deadline-nya nanti kita serahkan ke APH. Sesuai dengan yang sudah disepakati. Kita beri waktu 3 bulan.
10: Tarmizi menegaskan apabila hingga batas waktu berakhir masih terdapat geci yang belum mengembalikan temuan dana desa, maka kasus tersebut akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati juga mengaku telah mengimbau seluruh geci yang menjadi temuan agar segera menyelesaikan kewajiban pengembalian dana. Langkah itu diharapkan dapat mencegah proses hukum dan mendorong terciptanya tata kelola keuangan desa yang lebih baik. Lebih lanjut, Tarmizi mengingatkan seluruh geci agar tertib dalam administrasi pengelolaan dana desa dan menggunakannya secara tepat sasaran. Ia juga mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan program-program yang mampu mendukung peningkatan pendapatan asli daerah serta kesejahteraan masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju Dataran Tinggi Tanogayo. Pemerintah Daerah Aceh Tengah gelar Focus Group Discussion atau FGD terkait penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
12: Pemerintah Aceh Tengah melalui Dinas PUPR menggelar Focus Group Diskusi Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kabupaten setempat tahun 2026 di salah satu hotel di Takengon kemarin. Kegiatan yang diwakili oleh Sekda Aceh Tengah Mursyid ini dihadiri unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, penyuluh pertanian, serta para zaman. FGD ini diharapkan untuk menampung masukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan pembangunan daerah dalam dokumen rencana tata ruang. FGD ini, lanjut Mursyid, menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk memastikan revisi RT/RW mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan, pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh Tengah.
13: Regulasi mengizinkan kita untuk merevisi kedua dokumen ini. Dokumen ini penting bagi Kabupaten Aceh Tengah dan seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Kita ketahui bahwa mulai 2021 yang lalu, sistem perizinan sudah menggunakan OSS. Jadi OSS ini kerap kaitannya dengan TTTF. Bagaimana investasi bisa berkembang di Aceh Tengah, tentunya RT/RW dan RT/RW ini menentukan investor-investor yang ada masuk ke Aceh Tengah merasa aman dengan regulasi yang jelas dan tegas.
12: Sekda Mursyid menyebut hasil FGD ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan. Harapannya, kata dia, masukan dari semua kalangan dapat terakomodir untuk pembangunan Aceh Tengah ke depan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Situs Cagar Budaya Radio Perjuangan Rimba Raya dinilai dapat menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat setempat jika pemerintah provinsi bahkan pusat serius mengembangkan monumen radio tersebut dengan meningkatkan status cagar budaya ke tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
14: Tugu Radio Perjuangan Rimba Raya di Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah dinilai dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat setempat. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah, Sukri Tomtars, mengatakan sumber pendapatan masyarakat akan bertambah jika pemerintah pusat dan provinsi serius mengembangkan monumen tersebut menjadi cagar budaya nasional. Hal itu timpalnya dapat meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat dengan hadirnya para wisatawan ke situs bersejarah bagi Republik Indonesia tersebut.
15: Artinya nanti kita berharap ada masyarakat yang akan terus melakukan apa namanya kegiatan-kegiatan di situ yang bisa meningkatkan dan mengembangkan pertumbuhan ekonominya. Cuma ada kendala di sana, Pak. Pertama, ketersediaan sarana prasarana itu sangat penting. Tadi disampaikan kita butuh museum, kita butuh mini teater, kita butuh sarana prasarana lainnya yang bisa mendukung dan menghadirkan orang untuk datang melihat Rimba Raya itu.
14: Selain itu, akses menuju situs radio itu tambahnya juga penting agar memudahkan para pelancong menuju cagar budaya provinsi itu. Bahkan, jalan lingkar menurutnya juga sangat penting demi promosi lebih lanjut. Karena itu, ia berharap pihak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, baik pusat maupun Korwil Aceh, dapat membantu meningkatkan status cagar budaya ke tingkat nasional. Mengingat Radio Rimba Raya pernah menjadi satu-satunya alat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Alfi Saharin, RRI Takengon, melaporkan.
16: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lusmawe, Melabu, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. BPBD Kota Sabang terus melakukan penanganan dan evaluasi di sejumlah lokasi yang terdampak bencana akibat cuaca ekstrim. Selain longsor di Gampong Kuta Timu, petugas juga menangani pohon tumbang dan banjir di beberapa titik lainnya. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
17: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang masih melakukan penanganan dan evakuasi di sejumlah lokasi yang terdampak bencana akibat hujan berintensitas tinggi yang melanda wilayah Kota Sabang sejak Jumat 26 Juni 2026 sore. Salah satu lokasi yang menjadi prioritas penanganan adalah tanah longsor di Jurung Raja Wali Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya yang merusak 2 unit rumah dan menyebabkan 5 warga terluka. Anggota Regu 2 BPBD Kota Sabang Kurnia Khalid mengatakan pihaknya langsung bergerak ke lokasi sesaat setelah menerima laporan kejadian. BPBD juga melakukan pendataan terhadap korban dan kerusakan sekaligus memantau sejumlah titik bencana lain di Kota Sabang.
18: Begitu kejadian langsung ke lokasi dan langsung mencari data termasuk data-data korban. Sejauh ini peralatan kami yang tidak mendukung karena untuk longsor dan banjir kita tidak mempunyai alat berat. Itu sudah kita koordinasikan dengan pihak terkait PUPR. Mungkin dari mereka yang punya alat lengkap, alat berat lah. Kalau kami hanya mendata dan sejauh ini sudah kita tangani tahap-tahap pertama.
17: Menurut BPBD, penanganan darurat dilakukan bersama lintas instansi dan masyarakat setempat untuk memastikan keselamatan warga terdampak. Pembersihan material longsor akan terus dilanjutkan agar akses dan kondisi di sekitar pemukiman kembali aman. Sementara itu, Kecik Gampong Kuta Timu Tesar Haryadi menjelaskan longsor terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat setelah hujan deras mengguyur Kota Sabang. Akibat kejadian tersebut, 2 rumah warga tertimbun material longsor dan 5 orang mengalami luka-luka.
19: Terkena musibah tanah longsor ini ada 2 kakak. Semalam sudah dilarikan ke rumah sakit, itu ada 5 korban. Jadi 2 korban alhamdulillah kondisinya sudah membaik sampai dengan hari ini. Namun yang 3 orang lagi, 2 orang dirawat di rumah sakit umum Sabang, kondisinya agak lumayan parah. Dan 1 lagi dirujuk ke rumah sakit Kesdam di Banda Aceh, Bapak, karena patah bagian bahu sebelah kiri.
17: Ia menambahkan pemerintah Kota Sabang bersama BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan instansi terkait telah turun ke lokasi untuk membantu proses evakuasi serta penanganan dampak bencana. Pembersihan material longsor juga dilakukan agar barang-barang milik warga yang masih tertimbun dapat dievakuasi. Tesar Haryadi berharap pemerintah segera melakukan penanganan lanjutan terhadap rumah warga yang terdampak longsor. Ia juga mengusulkan agar korban yang kehilangan tempat tinggal dapat direlokasi ke lokasi yang lebih aman sehingga terhindar dari ancaman longsor susulan. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
16: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya dimuliakan Allah, kita coba lihat sebuah makna dari persahabatan. Dua orang bertemu karena Allah, mencintai karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Inilah salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di akhirat kelak, bersahabat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat adalah mereka yang mau mengingatkan kita saat kita berbuat salah, saat kita khilaf, saat kita tersesat, bukan semata-mata membela kita padahal dia tahu bahwa kita salah. Ukhuwah bukan terletak pada indahnya pertemuan, namun ingatan seorang sahabat kepada saudaranya di dalam lantunan doa yang selalu dimohonkan kepada Rabb-nya. Sahabat sejati selalu mencoba menghibur kita di saat kita sedih, walaupun dengan cara yang teramat bodoh, hanya dengan satu tujuan, agar dia bisa melihat kita tertawa. Sahabat bukan tentang seseorang yang telah lama kita kenal, tetapi tentang sosok yang menghampiri dan singgah dalam hidup kita, dan untuk kemudian dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kelemahan diri ini adalah kelebihan sahabat kita. Kelebihan dari diri ini adalah bagian dari kehebatan sahabat kita. Sahabat bukan mereka yang menghampiri ketika kita butuh, namun mereka tetap bersama kita ketika seluruh dunia menjauh. Dan puncak dari prestasi dalam persahabatan adalah saat di mana dia bisa mengajak kita ke surga, bukan mencampakkan kita ke dalam jurang neraka. Demikian sahabat, arti sebuah dari makna persahabatan. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai dan dunia datang padanya dalam keadaan yang hina. Dan barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusan yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim lalu ia memegang tangannya, berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya sebagaimana gugur daun dari pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka keduanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tabrani.

Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.

sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur.

sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: Sambil berkata, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu."
1: Inna nakhafu mir rabbina yawman 'abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
1: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا.
0: Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.

0: di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.

0: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا.
0: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka.
1: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا.
0: Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe.
1: Ainan fiha tusamma salsabila.
0: Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga, yang dinamakan salsabil.
1: Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an mansura.
0: Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan.
1: Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
1: Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabrak.

Mereka berpakaian sutra halus, yang hijau, dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.

0: Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
1: Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
1: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
1: Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila.
0: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna haula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadhawuna wara'ahum yawman thaqila.
0: Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya.

Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi, jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.

Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya.

Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dia memasukkan siapapun yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan

0: Maijen Ketut Kedewetan Pastia menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Kedewetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin, karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
0: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
0: sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: untuk mempercepat ini. Bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027 kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, sebenarnya kan sama. Kita nggak kerja jadi masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya, suro ya, dapat ke suro kan, dengan masih kita di Jawa, jadi suro merupakan hari libur besar di Tanah Jawa. Ngaruh lah jumlah pekerja. Biasanya 900-an, hari ini berapa? 600-an.
9: 679. Ini pengaruh dengan capaian progres.
8: Progres masih bagus, ini masih berapa? 6%. 7%. Tapi masih kan? Ini encourage penyidik saya bisa ngebut tapi ya ini selesai. Tapi ya harus diapil. Kalau begini kan misalnya cuma satu tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan, hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
11: Bagaimana pengelolaan hutan lestari? Bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annuable, allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada. Dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
10: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
12: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan tersebut. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
10: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
14: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi. Jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
14: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
15: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
14: Adapun pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Daraen. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
18: Keluarga sudah kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di sini.
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Sa'adatu Daraen, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
19: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani, menyampaikan jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara, mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu, jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
20: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diduga oleh jamaah ketika berdatangan.
19: Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Jumaah Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
21: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan, dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
1: Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
21: IKNSU akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain. Karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan. Tapi kami sudah siap untuk itu.
22: Todo el mundo está listo y preparado para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis. Cemilan manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
1: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
5: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
1: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
5: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
1: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
5: Wah. Ma, Ulan ma.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Hai, saya Yunari.
8: Saya Nanda.
9: Saya Robi
10: dan saya Dewi Mohatang.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026. Pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Lok Sumawe, kembali Anda bersama kami pendengar untuk edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026 ya. Baru sadar juga Yuna, ternyata kemarin adalah tanggal cantik ya. 26 bulan 6 2026. Waduh, berarti banyak juga yang sudah war dar der dor untuk check out di aplikasi Oren ya. Tapi bagaimana juga dengan Anda yang sudah di tanggal segini sudah mulai pinjam sana pinjam sini, karena bisa jadi manajemen keuangan atau memang penghasilan yang tidak mencukupi begitu ya, harus pintar dalam membagi pengeluaran yang harus kita sesuaikan dengan pendapatan. Jangan terlalu banyak jajan, jangan terlalu banyak mengikuti hawa nafsu untuk membeli hal yang diinginkan tapi tidak dibutuhkan. Itulah manusia. Begitu juga dengan Yuna. Dan malam hari ini pendengar, untuk seluruh masyarakat Pase yang ada di kota Lok Sumawe, Aceh Utara, Anda pendengar kami di Biren, Langsa dan sekitarnya, tetaplah setia bersama frekuensi kesayangan Anda di 89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Sumawe. Semoga kebahagiaan, kesehatan dan kedamaian senantiasa mendekap Anda sekeluarga dimanapun Anda berada. Kemudian juga Anda yang sedang berkumpul bersama keluarga di rumah, atau mungkin yang sedang dalam perjalanan menikmati malam minggu, atau mungkin yang sedang beristirahat juga karena satu minggu penuh beraktivitas. Jadi kemanapun ya angin malam membawa langkah Anda, Pro 1 hadir menemani ruang dengar Anda. Dan malam minggu yang seringkali diidentikan dengan waktu untuk bersenang-senang, melepas lelah, melepas penat, namun malam minggu sesungguhnya adalah waktu yang sangat indah untuk merenung dan bersyukur. Momen jeda yang Allah berikan untuk kita supaya kita bisa melihat kembali perjalanan yang sudah kita lalui selama satu minggu dan

Dari hari Senin sampai hari ini Sabtu, jangan lupa berterima kasih pada diri Anda sendiri yang sudah berjuang hebat hari ini. Jika memang ada perasaan lelah, ya apalagi lelahnya tuh teramat sangat, malam ini adalah waktu terbaik untuk memeluk lelah Anda, mengubahnya menjadi berkah. Dan 2 menit lagi pendengar, kita akan menyongsong panggilan suci kumandang azan Isya untuk wilayah Lok Sumawe dan sekitarnya. Dan sebelum menunaikan kewajiban dan bersujud kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita coba tundukkan hati kita, kita tenangkan pikiran kita, dan kita lepaskan semua beban duniawi yang berkejaran di kepala. Sehebat apapun rencana yang sudah kita susun, namun ketetapan Allah lah yang paling indah. Tugas kita hanyalah melangkah dengan ikhlas, kita berprasangka baik pada setiap takdir yang Allah berikan. Pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lok Sumawe. Sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Lok Sumawe dan sekitarnya.

Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Lok Sumawe Aceh Utara dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi Anda yang melaksanakannya. Semoga seluruh amal ibadah kita mulai dari pagi hingga malam ini Allah terima. Dan pendengar setia kami, menemani suasana malam minggu Anda yang semoga semakin hangat ya. Kami akan ajak Anda untuk sejenak kita hanyutkan diri kita ke dalam jalinan cerita penuh makna. Kami memiliki sebuah program drama radio yang hari ini persembahan dari rekan-rekan kami yang ada di RRI Jakarta. Siap hadir dalam ruang dengar Anda, sebuah kisah yang memeluk erat keindahan, perjuangan, dan rahasia tersimpan di balik kemegahan salah satu puncak tertinggi Nusantara. Drama Radio Rinjani berdurasi 12 menit dari Studio Pro 1 RRI Lok Sumawe, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Rinjani, kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
1: Aku lapar, ibu. Masih ada gorengan gak ya, bu?
0: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
1: Asik.
0: Mau makan di warung atau di rumah, sayang?
1: Di sini saja, bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
0: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
1: Nanti Rinjani bantu ya, bu.
0: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
1: Iya, bu. Nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
0: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk pencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjen ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itupun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Suaranya bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Bu. Anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya. Berjuang, jangan pernah lelah ya, Rinjani.
2: Iya, Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani. Kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya, Rinjani.
2: Amin.

diperankan oleh Rinjani sebagai Rinjani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai

0: lagu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Semawi. Pendengar, saat ini kita sudah memasuki waktu yang cukup larut untuk Anda yang aktivitasnya full dari jam pagi tadi mungkin ya, sampai dengan sekarang belum mengambil masa istirahat. Yuna mengucapkan selamat beristirahat. Dan kita masih dalam program untuk segala macam hiburan. Dan juga pastinya Yuna selingi dengan informasi dari laman resmi kami rri.co.id. Namun pukul 21 sesaat lagi Yuna juga akan ajak Anda untuk sama-sama kita menikmati malam minggu bersama RRI. Anda bisa sampaikan salam-salam dan juga request lagu yang ingin Anda dengarkan. Boleh lagu Indonesia, boleh juga lagu-lagu mancanegara era 80-an, era 90-an. Lagu Indonesia juga kita coba maksimalkan di era-era 80-an atau 90-an. Dan untuk malam hari ini kita coba awali dengan lagu sebuah kisah klasik, lagu di tahun 2000 milik Sheila on 7.

Kita akan masuk dalam program acara lainnya pendengar. Namun sebelumnya kita coba beralih ke informasi seputar pemulangan jamaah haji. Sebanyak 238 jamaah haji asal kota Lhokseumawe telah tiba kembali dengan selamat di daerahnya pada Sabtu dini hari dan disambut haru oleh pihak keluarga. Berdasarkan laporan dari Kementerian Haji dan Umrah Kota Lhokseumawe, dari total jamaah yang berangkat, ada satu orang jamaah yang dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci. Sementara itu, satu jamaah lainnya yang sempat menjalani perawatan medis di Arab Saudi kini telah kembali ke tanah air dan akan melanjutkan proses pemulihan. Untuk proses debarkasi seluruh jamaah Aceh, saat ini masih menyisakan 3 kloter gabungan. Kloter ke-12 dijadwalkan mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, pada hari Minggu besok sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pihak Kementerian Haji dan Umrah terus menghimbau keluarga jamaah untuk tertib selama proses penjemputan dan terus memantau informasi resmi terkait jadwal kepulangan. Anda juga dapat terus memantau perkembangan info haji terkini hanya di RRI Lhokseumawe. Selain itu, pendengar ya, kita ketahui bahwa banyak sekali dari warga yang dari keluarga juga ya menunggu kepulangan dan sudah disambut dengan haru 238 jamaah haji kota Lhokseumawe. Tiba pada Sabtu 27 Juni pukul 00:30 setengah satu dini hari dan kedatangan para tamu Allah itu disambut penuh haru oleh keluarga yang telah menunggu sejak malam di halaman Masjid Agung Islamic Center Kota Lhokseumawe. Ratusan jamaah tersebut merupakan bagian dari kloter 11 Embarkasi Aceh yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setibanya di Lhokseumawe, suasana haru terlihat ketika para jamaah bertemu kembali dengan keluarga masing-masing. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Lhokseumawe, Dr. Randes Haji Tengku Jamaluddin MPD, mengatakan bahwa seluruh jamaah tiba dengan keadaan selamat setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi menuju Aceh. Dan menurutnya, sebelum melanjutkan perjalanan ke Lhokseumawe, rombongan jamaah terlebih dahulu mendarat di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pukul 14 siang dan setelah proses kedatangan pemeriksaan penyelesaian administrasi di embarkasi dinyatakan selesai, para jamaah kemudian diberangkatkan menggunakan bus menuju kota Lhokseumawe. Kedatangan jamaah juga disambut antusias oleh keluarga, kerabat, dan masyarakat. Tangis bahagia serta pelukan hangat mewarnai momen pertemuan setelah lebih dari satu bulan para jamaah menunaikan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah Kota Lhokseumawe bersama Kementerian Haji dan Umrah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji yang telah mendampingi jamaah selama pelaksanaan ibadah hingga proses pemulangan ke daerah asal. Dengan tibanya kloter 11 Embarkasi Aceh, diharapkan seluruh jamaah haji Kota Lhokseumawe menjadi haji yang mabrur, mampu menjaga nilai-nilai ibadah yang telah diperoleh selama di Tanah Suci, serta menjadi teladan di tengah masyarakat. Selamat malam Minggu untuk Anda semua yang sudah bersama kami sejak dari tadi. Dan kita juga akan beralih ke program acara selanjutnya. Kita nikmati lagu-lagu yang sudah tersusun rapi.

perangkat siar kami. Yuna punya lagunya Tulus, Yuna punya lagunya Ungu, ada The Massive, ada Bunga Citra Lestari, dan masih banyak lagi. Semua akan Yuna hadirkan untuk Anda, dan kita awali dengan Bunga Hati dari Salma Salsabil. Selamat mendengarkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hai, saya Yunari.
4: Saya Nanda.
5: Saya Robi.
6: Dan saya Dewi Mohatang.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

Semawe kembali, Anda bersama kami pendengar ya. Lagu apa sih tadi itu? Bunter, welcome back to my channel. Gimana kabarnya Bunter? Ramuan apa sih yang dibuat selalu sama Bunda Terong nih? Ada aja gebrakannya ya. Ada banyak sekali pendengar dan penonton setia kami yang masih memilih RRI di malam minggu ini. Namun sepertinya Yuna akan mencoba untuk menghibur Anda yang sedang gundah gulana untuk kita bernyanyi bersama ya. Coba dong rekom grup apa yang kalau kita nyanyi itu kita gak malu gitu ya, karena suara kan pas-pasan ya, kita bukan penyanyi, kita juga cuma hobi aja. Nah barusan kita dengar lagu Pembuktian Rasa yang begitu mendalam dari Judika, Jikalau Kau Cinta. Lagu yang selalu berhasil mengingatkan kita bahwa mencintai itu bukan sekedar tentang kata-kata. Ya ini tentang gimana sih caranya kita bisa menjaga sebuah hubungan, kita mempertahankan seseorang, kita menghargai kehadirannya selagi dia masih ada di sisi kita. Jadi seperti yang kita tahu ya, bahwa perjalanan hati itu kan gak selamanya jalannya tuh mulus, sesuai dengan apa yang kita rencanakan, sesuai dengan apa yang kita impikan. Jadi kadang-kadang dia berjalan di luar kendali kita ya. Ada ujian terberat juga dalam sebuah ketulusan cinta. Bukan berarti kita harus mundur, tapi kita tetap bertahan, kita tetap berjuang. Di saat kita dipaksa untuk berdamai dengan kenyataan bahwa melepaskan adalah jalan satu-satunya agar kedua belah pihak tidak saling menyakiti. Dan malam ini semakin larut ya, sudah menuju setengah 10 malam. Dan mungkin juga banyak di antara Anda sudah dalam perjalanan pulang di persimpangan jalan. Bukan soal jalan yang benar-benar jalan nih, kita lagi bicara soal perjalanan hati, perjalanan cinta. Selamat malam untuk Bang Ayi Jufrida.

Terus juga untuk Risoles, aduh banyak nih, ada Bos Daniel juga, selamat malam ya. Selamat bergabung di live-nya Yuna, baru aja kita live nih. Yuna rencananya mau nyanyi-nyanyi aja sih malam ini, mau karaoke-karaoke manja aja ya. Jadi untuk Anda semua yang tadi Yuna sampaikan sedang berada di tahap mengikhlaskan. Ini sebuah akhir dari cerita cinta, jadi sejenak kita redam ego kita, kita berserah diri pada takdir yang sudah digariskan. Selamat malam untuk Miwa Ana. Apa nih, Kak Yuna, kenapa ya kalau aku lihat Kak Yuna tuh teringat sama Nirina Zubir? Oh moso. Apanya? Dari bentuk juga udah beda, dari suara juga udah beda. Tapi gak tahu, itu pandangan orang, penilaian orang terhadap kita. Apakah benar seperti itu? Yuna gak tahu ya. Yang jelas apa nilainya tetap positif, apapun itu tetap positif. Jangan hate comment ya, kalau komentar-komentar jahat, komentar-komentar jelek, skip aja. Oke, sekali lagi selamat malam. Dan untuk menemani ruang dengar Anda di seluruh wilayah Loksmawe Aceh Utara yang sedang melangkah maju, kita coba ke album dari Ungu. Nah, ada yang tahukah dengan lagu di tahun 2004? Ya, album Kenangan bersama Ungu, Jika Itu Memang Terbaik. Selamat meresapi lagu-lagu koleksi dari Pro 1 RRI Loksmawe.

Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain, mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baiklah, untuk pendengar setia kami, Anda masih di malam minggu yang semakin larut ya. Biasanya kalau semakin larut seperti ini, membuat suasana di sekitar kita juga semakin lebih tenang, lebih sunyi juga. Nah, di dalam kesenyian itulah kadang-kadang sering ya suara hati kita terdengar jauh lebih lantang. Setuju gak? Ya kan, kalau misalnya kita lagi sendiri itu biasanya suara hati tentang kerinduan, tentang kekesalan, tentang kekecewaan itu biasanya akan lebih sering muncul dibandingkan dengan hari-hari atau waktu-waktu biasanya. Nah, malam hari ini Yuna ingin menyapa secara khusus untuk Mbak Rere dan juga untuk Anda. Ya, Anda yang sedang mendengarkan kami dalam diam, yang malam ini hatinya sunyi, sedang riuh memendam rasa rindu yang teramat mendalam. Rindu yang mungkin terhalang oleh jarak dan waktu, jarak kota ya. Rindu yang juga tertahan oleh ego dan waktu, atau bahkan rindu yang hanya bisa tersampaikan lewat bait-bait doa karena gak bisa saling menyapa. Jaraklah yang memisahkan. Nah, memendam rindu itu gak mudah. Makanya ada banyak orang yang memilih untuk daripada long distance, mendingan break, mendingan putus aja katanya. Karena memang gak kuat dengan hubungan jarak jauh. Harus ada komitmen, harus ada kejujuran, harus ada banyak sekali hal yang harus menjadi catatan penting. Nah, memendam rindu yang gak mudah karena ada rasa sesak yang tersembunyi di balik senyuman. Ada ingatan yang terus berputar tanpa permisi. Namun ketahuilah bahwa rindu adalah bukti bahwa hati Anda hidup dan pernah bahagia. Karena Anda memiliki seseorang yang pernah begitu berharga dalam hidup Anda. Dan untuk Anda yang ada di Los Mawe, Aceh Utara, atau juga Anda yang sedang menyaksikan siaran live Yuna, ada Tresna Yuda, Bapak Polisi dari Polres Los Mawe, juga ada Mr. Bro, ada Satria Direk, kemudian ada juga banyak sekali ini yang sedang menyaksikan siaran Yuna di TikTok Yuna ya. Anda bisa follow jika belum follow. Dan sekali lagi untuk yang sedang mendekap erat rasa rindu sendirian, coba ya, kita biarkan nada-nada malam ini mewakili bait kata yang gak sempat terucap. Ada sebuah mahakarya abadi di era 90-an yang selalu punya tempat di hati para perindu. Dan kita dengarkan bersama. Inilah Dewa 19 dengan lagunya Kangen.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Loksmawi dan saat ini sudah tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan kita juga kembali dihanyutkan dengan syahdunya bintang kehidupan dari sang legenda Nike Ardila. Lagu yang sukses membuat malam minggu kita penuh dengan perenungan ya. Namun agar suasana larut malam kita tidak larut dalam kesedihan, kita coba naikkan sedikit energinya. Kita sudah masuk dalam program di acara kita yang setiap hari akan hadir menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Jadi lagu-lagu yang sudah Yuna siapkan juga semoga bisa mewakili perasaan rindu Anda. Dan untuk menaikkan sedikit energi dengan lagu yang sangat ceria dan ikonik di era 80-an, cocok ya untuk Anda yang malam ini sedang kasmaran atau mungkin sedang pengen senyum-senyum aja sendiri, ngingat masa-masa dulu. Apalagi dengerin radio, kalau dulu kan beda ya sama sekarang, itu ada live, kemudian juga ada komen-komen, tinggal bacain gitu. Nah kalau dulu kan pakai kupon gitu, masih ingat gak dengan momen-momen itu? Selamat malam dulu untuk penyiar RRI Takengon, Ayu. Nanti aku ceritain kenapa akhirnya aku pindah Pro 1 ya. Kamu ketinggalan informasi, Ayu. Namun untuk yang sedang menikmati siaran kami di Pro 1 RRI Loksmawi dari sang maestro legendaris Gomblo, inilah Ku Gadaikan Cintaku. Selamat bernostalgia dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawi.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Baik pendengar, itu dia tadi ada Satukan Hati Kami, Dian Piscesa. Apakah yang sedang request lagu ini tadi masih mendengarkan kami? Ada Bapak Jalaluddin, Kepala SMA Negeri Bayu, yang request tadi ya. Katanya salam untuk semua pecinta lagu-lagu Tembang Kenangan. Dan dari Bayu, masih memilih RRI di malam hari ini. Kita sudah menuju 10:30 malam. Juga untuk waktu istirahat, waktu tidur juga, Yuna ingin menyapa rekan-rekan, saudara-saudara, penonton setia Yuna di TikTok. Ada Cut Yanti, ada Hari Susianto. Kemudian juga banyak sekali, ada 10 mata memandang, ada Tahsin, ada Nurbia, ada Mustafa yang baru bergabung kembali bersama kami. Dan ada juga Mbak Rere yang request lagu Antara Hitam dan Putih dari Helen Sparinga. Ya, cocok mana kalau menurut Yuna? Ya, berhubung berhubung tahun kelahiran kita berbeda. Jadi ini sepertinya Yuna agak gak tahu banget ini lagu-lagunya nih apa sih, yang mana sih gitu ya Mbak ya. Mohon maaf ya Mbak, agak rooming soal lagu-lagu di era 80-an dan 70-an seperti ini. Namun Yuna akan tetap memutarkan Antara Hitam dan Putih. Walaupun Yuna gak tahu antara cinta dan kenyataan, antara dusta dan duka, antara rindu dan air mata tuh enak yang mana lagunya di lagu-lagu oldies kita Tembang Kenangan. Tapi satu lagu Yuna spesialkan untuknya Mbak Rere, pendengar setia kami yang sedang merindu teramat dalam. Bapak Jalaluddin Ismail tadi requestnya lewat radio, tapi sekarang nontonnya lewat TikTok ya, jadi lebih dapet gitu ya Pak ya. Dengerin juga, nonton juga ya, sangat berbeda dengan masa dulu ketika kita mendengarkan radio, kirim-kirim salam lewat kupon. Tapi sekarang Anda sudah bisa menikmati siaran dalam bentuk digital. Jadi bisa nonton, bisa dengerin, bisa bawa radionya kemana-mana dengan satu HP aja, dan bisa membersamai semua aktivitas Anda. Selamat malam Minggu sekali lagi untuk yang baru saja bergabung, untuk yang sedang nonton Yuna, ada Pak Nas, ada juga yang sudah dari tadi tap love sampai 18.000, Masya Allah. Ayu, untuk new address, untuk entertainment Maulana, ada QQ, ada Mr. Sun, ada Tahsin Quran, juga ada Rambong, Mian, Askia, semuanya banyak sekali yang baru hadir, baru saja menyapa kami. Ada Picasso, selamat malam. Kalau di live radio Yuna memutarkan lagu-lagu Tembang Kenangan, tapi di TikTok Yuna karaoke. Hai Mr. Sun. Ada Mahajir juga ya. Untung diingetin sama Kak Yuna kalau ini malam Minggu. Saking jomblonya, saking jauhnya dari pasangan, sampai lupa bahwa ini Saturday night ya, malam Minggu. Emang iya ya, karena malam Minggu yang dulu sama sekarang juga beda. Kalau dulu momen malam Minggu itu memang benar-benar malam Minggu gitu loh ya, menantikan seminggu panjang dengan full sekolah, aktivitas kuliah. Malam Minggu tuh betul-betul malam yang panjang. Tapi kalau sekarang mati lampu, mati listrik, orang langsung keluar, kalah malam Minggu ramenya. Kak Yuna, kalau Bungong Jaro itu siapa yang siaran? Kalau besok, kalau gak salah ya, siapa ya? Nanda deh kalau gak salah, kalau gak Bang Denny gitu. Udah lama gak dengerin Kak Yuna di Pro 2, betul. Kak Yuna sekarang sudah pindah ke Pro 1 RRI. Kak Yuna sudah gak di Pro 2. Udah cukup 15 tahun Kak Yuna di Pro 2 RRI. Mulai dari tahun 2010 sampai 2025. Ya, 15 tahun, kemudian Yuna kembali menyapa seluruh pendengar melalui siaran Pro 1. Masih di bawah payung RRI, belum kemana-mana ya. Bakal sampai tua juga di sini. Baik, kita lanjutkan untuk lagu-lagu hiburan. Yuna putarkan dulu nih requestnya Mbak Rere yang sudah setia menanti, setia menunggu Antara Hitam dan Putih by Helen Sparinga. Selamat mendengarkan.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: 15. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Saatnya kita dengarkan Ruang Rindu.

Baik pendengar ya, Anda masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Di mana kita sudah masuk ke dalam sesi terakhir sebelum Yuna closing untuk program Ruang Rindu kita. Dan Yuna sudah menyiapkan sebuah lagu yang pastinya menemani sahabat setia, pendengar setia Pro 1. Dari sekian banyak cerita tentang rasa, bagian yang paling menantang adalah ini bicara soal mencintai ya. Ini bukan kadang-kadang tuh tentang apa tuh namanya, mempertahankan. Nah, kita kan sayang sama dia, dia sayang sama kita, kita sayang sama dia, dia gak sayang sama kita. Ini bahas apa sih? Ya, memang betul ya. Kadang-kadang di saat kita dipaksa untuk mengikhlaskan sesuatu yang kita sayangi dan menyadari bahwa kebahagiaan orang yang kita sayangi itu ternyata tidak lagi berada di samping kita. Dan malam minggu yang semakin larut, untuk Anda yang sedang belajar berdamai dengan kenyataan, atau mungkin Anda yang pernah berada di titik harus melepas seseorang demi masa depannya yang lebih baik, jika Anda pernah merasakan hal tersebut, ketahuilah bahwa merelakan dengan senyuman adalah bentuk ketulusan tertinggi dari sebuah rasa cinta. Dan mari kita selami kembali salah satu mahakarya paling emosional dan abadi di belantika musik Indonesia, sebuah tembang yang mewakili suara hati yang tegar sekaligus terluka. Dari sang legenda Krisye, inilah dia, Pergilah Kasih. Selamat meresapi lagu-lagu yang Yuna spesialkan untuk Anda di Pro 1 RRI Loksemawe.

Dunia ini terlalu keras untuk mengandalkan keunggulan diri dan kemampuan yang Anda dapatkan. Mulai dari sekolah formal hingga kegiatan non-akademik selama masa sekolah. Jauh di dalam diri, Anda harus memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk hal apapun, sehingga Anda bisa menyesuaikan diri di mana saja. Dengan kekuatan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Ah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Sudah jamak dalam kehidupan kita, meminta maaf dan memaafkan adalah pekerjaan yang maha berat. Meski sudah menyadari kesalahan, namun meminta maaf kepada mereka yang telah dizalimi dan disakiti bukan perkara yang mudah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mari menjadi diri seorang pemaaf.

kebiasaan membaca bagi orang sukses. Kesuksesan yang diraih seseorang tidak lepas dari jerih payah dan kucuran keringat di masa perjuangan. Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa adanya usaha dan ikhtiar. Tentunya dengan diiringi doa untuk memotivasi agar tujuan yang ada di depan mata akan tercapai. Selain itu, ternyata kesuksesan seseorang tergantung pada kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Jangan harap kebiasaan bermalas-malasan akan membuat kamu sukses dan menjadi orang terpandang. Orang sukses itu senang memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang berguna. Kenapa? Karena pada siang hari selalu banyak aktivitas untuk dilakukan. Daripada menonton televisi, mereka lebih senang membaca, baik dalam bentuk buku, media online, ataupun bacaan lainnya. Mari banyak membaca untuk menjadi orang sukses.

0: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

Sudah jamak dalam kehidupan kita, meminta maaf dan memaafkan adalah pekerjaan yang maha berat. Meski sudah menyadari kesalahan, namun meminta maaf kepada mereka yang telah dizalimi dan disakiti bukan perkara yang mudah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mari menjadi diri seorang pemaaf.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

Serambi Mekah Aceh Utara. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madualog Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka.

0: Yes, 95.2 RRI Pro 2 Evalox, mamanya teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, Lok Semawe Aceh Utara, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, Egy Putra kembali menjadi pembuka ya untuk siaran hari ini, tepat di tanggal 28 Juni 2026 di akhir pekan yang menawan, yang insya Allah selalu penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Kita Indonesia.
0: Ya, waktu sholat subuh sudah berkumandang di jam 4 lebih 59 ya, alias jam 5 kurang 1 menit teman Pro 2, karena kita opening yang gak di jam segitu, mepet banget, jadi kita skip azannya. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah sholat fardu subuh bersama RRI Pro 2 FM Lok Semawe. Kamu akan ditemani dengan lagu-lagu religi dalam jazz music. Sampai kita ketemu lagi di jam 6-an dengan berbagai macam informasi dan hiburan menarik di akhir pekan kamu, teman Pro 2. Ya, yuk sekali lagi selamat menunaikan ibadah sholat fardu subuh bersama RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

seorang pun yang bila mana tiba waktu sholat fardu, lalu ia membaguskan wudunya, khusyuknya, rukuknya, melainkan sholatnya menjadi penebus dosa-dosanya yang telah lampau. Selagi ia tidak mengerjakan dosa yang besar, dan yang demikian itu berlaku untuk seterusnya.

dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan

Selamat pagi dengan Pro 1 RRI Lok Semawi. Sebelum kembali kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan pertandingan Portugal versus Kolombia di pagi hari ini, kita dengarkan dulu informasi dalam fokus

0: di pupuk yang selama ini dilakukan oleh
1: sampai dengan semester 1 2026 ini, yang telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan. Dari total 22.281.420 batang rokok ilegal yang digunakan ini, sebanyak 8.007.702.70 batang merupakan hasil penindakan dari
2: redaksi RRI Loksmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. BPS Aceh Utara mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kondisi jalan penghubung antar kampung di Menasah Dayah, Kecamatan Simpang Keramat, Aceh Utara terancam amblas. Pendengar bersama saya Robi, inilah berita selengkapnya.

0: Berita yang pertama, Badan Pusat Statistik BPS Aceh Utara mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang saat ini sedang berlangsung. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Aceh Utara mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang saat ini sedang berlangsung. Kepala BPS Aceh Utara, Amelia Amri, kepada RRI mengatakan, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar data yang dikumpulkan benar-benar akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi. Menurut Amelia, petugas sensus melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah maupun ke lokasi usaha sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selain pendataan di lapangan, BPS juga terus melakukan sosialisasi melalui berbagai media, baik elektronik maupun tatap muka, agar masyarakat memahami pentingnya sensus ekonomi 2026. Amelia berharap masyarakat dapat menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi lapangan, sebab data yang dihimpun nantinya akan digunakan pemerintah untuk menyusun berbagai program pembangunan yang manfaatnya akan kembali dirasakan oleh masyarakat.
2: Untuk pendataan door to door, kalau kami menyebutnya, BPS menyebutkan pendataan dari setiap rumah atau setiap pelaku usaha itu dilaksanakan mulai 15 Juni sampai 31 Agustus. Jadi harapannya masyarakat pun juga sadar, artinya mengerti bahwa data ini memang untuk kepentingan masyarakat sendiri. Itu akan kembali kepada masyarakat.
1: Ia juga meminta masyarakat agar tidak ragu menerima petugas sensus yang datang ke rumah atau tempat usaha. Petugas BPS telah dibekali identitas resmi sehingga masyarakat dapat memastikan keabsahan petugas sebelum proses pendataan dilakukan. Keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat tergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi usaha maupun aktivitas ekonomi yang dijalankan. Maimun Akbar melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita ikuti wawancara singkat yang dipandu Muhammad Sofian bersama Kadis Dukcapil Kota Lhokseumawe terkait pentingnya sensus penduduk. Silakan.
3: Ya, baik pendengar, saat ini kami sudah tergabung bersama Kepala Disdukcapil Kota Lhokseumawe, ada Bapak Munir. Assalamualaikum Pak Munir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Pak Munir, bagaimana tanggapan Bapak ya terhadap pentingnya sensus penduduk ini yang dilakukan kepada masyarakat? Silakan Pak.
4: Menurut kami sensus penduduk ini sangat penting, artinya bagi kita agar masyarakat ini bisa memberikan jawaban yang valid sesuai dengan update kependudukan Pemko Lhokseumawe sendiri. Jadi masyarakat dihimbau untuk memberikan jawaban yang terbaik, yang valid dan yang benar.
3: Kalau dari sisi kependudukan ini Pak, apakah ini memang sangat mendukung juga untuk administrasi kependudukan setiap warga ini Pak?
4: Betul, jadi setiap warga itu sangat mendukung juga soal sensus ini, menyangkut dengan apa tingkat perekonomian masyarakat itu sampai di mana. Jadi berikanlah jawaban itu sesuai dengan apa adanya, agar data kita bisa lebih akurat dan valid.
3: Contoh kecil kan seperti beberapa waktu terakhir kan, misalnya dalam soal pekerjaan Pak ya. Nah banyak ini masyarakat atau warga yang mengisi pekerjaannya itu wira swasta itu, padahal tidak seperti itu Pak ya.
4: Iya betul-betul Pak. Jadi berikanlah jawaban yang sebenarnya. Jadi agar masyarakat ini mengerti dan menjadi proses pembelajaran bagi kita, agar ke depan pun kita bisa membuat perencanaan lebih terintegrasi. Seperti itu Pak.
3: Iya. Untuk saat ini masih adakah Pak warga yang memang mendatangi di Sdukcapil untuk merubah profesi pekerjaannya Pak?
4: Ada juga, cuman tidak seramai yang Kemarin-kemarin karena memang kemarin masyarakat kan dilanda kepanikan sedikit karena menyangkut dengan pekerjaan tersebut karena dan menyangkut dengan desil-desil tentang pembiayaan kesehatan tersebut, Pak.
3: Tapi untuk saat ini jumlahnya sudah berkurang, Pak.
4: Sudah berkurang. Tidak sebanyak yang kemarin, ya.
3: Iya. Apakah dengan hadirnya masyarakat melakukan perubahan ini membuat data administrasi kependudukan di Kota Lhokseumawe menjadi semakin lebih tertib lagi atau seperti apa kalau pandangan Pak Munir?
4: Iya, kalau mereka datang sendiri untuk melapor dan membuat perubahan tersebut, saya kira itu dokumen kependudukan menyangkut dengan pekerjaan otomatis sudah bisa lebih tertib dan valid.
3: Iya, baik. Terima kasih Pak Munir atas waktunya nih, Pak, sudah bergabung bersama RRI, Pak.
4: Sama-sama, Pak.
3: Ya, assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
5: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.
0: Pendengar, untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di Kota Lhokseumawe, salah satu langkah yang harus ditempuh yaitu menggerakkan sektor real agar roda perekonomian terus berputar di daerah ini. Akademisi Universitas Malikul Saleh Dr. Julius Dharma mengatakan, pemerintah harus memberikan peluang besar untuk berkembangnya usaha mikro kecil menengah UMKM sebagai salah satu cara mendongkrak perekonomian daerah ke arah lebih baik. Dengan perkembangan sektor real, diharapkan mampu mengurangi pengangguran di daerah, apalagi banyak anak muda di saat ini mau mengembangkan usahanya.
6: Ini kan ekonomi secara umum ya di Indonesia ini kan agak kurang berjalan ya, karena sektor real kurang berjalan ya. Kenapa sektor real kurang berjalan? Karena perhatian pemerintah terhadap UMKM untuk menghidupkan roda ekonomi ini, ya sektor real itu harus berjalan dengan baik. Apalagi generasi-generasi muda yang mereka-mereka misalnya baru-baru selesai sekolah jadi sarjana dan ingin menjadi bisnismen ya, kecil-kecilan ya. Untuk itu mereka perlu modal kerja atau modal usaha dan lain sebagainya.
0: Upaya menggerakkan sektor real juga harus memberikan peluang kepada kaum muda, bisnismen, serta kebanyakan mereka masih terkendala dengan biaya untuk bisa bangkit. Apalagi banyak pengusaha muda saat ini baru terjun ke dunia bisnis, sehingga membutuhkan pelatihan, pengawasan, serta modal yang cukup untuk bisa berkembang di masa yang akan datang. Kondisi jalan penghubung antar kampung yang berlokasi di Kampung Manasadaya, Simpang Kecamatan Simpang Keramat Aceh Utara terancam amblas akibat tebing jalan tergerus oleh abrasi sungai. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
7: Akses transportasi warga di Kecamatan Simpang Keramat Kabupaten Aceh Utara kini dalam kondisi mengkhawatirkan. Jalan yang berlokasi di Kampung Manasadaya SPK tersebut terancam amblas akibat tebing jalan terus-menerus tergerus oleh abrasi sungai. Berdasarkan pantauan di lapangan, bengkisan tanah di sisi aliran sungai sudah sangat mengkhawatirkan. Jika jalan antar kampung tidak segera ditangani, sangat berpotensi longsor total dan memutuskan nadi transportasi masyarakat. Geci Manasadaya SPK Mahli Sudin kepada RRI menyebutkan bahwa jalur ini merupakan akses satu-satunya yang menghubungkan beberapa kampung di Kecamatan Simpang Keramat. Jalan ini dilewati warga untuk mobilitas ekonomi mengantar anak sekolah hingga urusan sosial. Ia sangat mengharapkan pemerintah Kabupaten Aceh Utara bisa bergerak cepat membangun talut penahan tebing. Jika dibiarkan, badan jalan akan amblas dan ini sangat membahayakan keselamatan warga yang melintas.
8: Setiap hari jalan ini dilalui oleh ratusan masyarakat untuk berbagai keperluan, baik aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Saat ini kondisi tebing di sisi jalan sudah mengalami pengikisan yang cukup parah dan sangat mengkhawatirkan. Apabila tidak segera ditangani, kami khawatirkan badan jalan akan amblas dan membahayakan keselamatan masyarakat yang melintas.
7: Sementara anggota DPRK Aceh Utara Muhammad Romi yang sempat turun langsung ke lokasi beberapa waktu lalu meninjau titik kerusakan berjanji akan mengawal dan memperjuangkan aspirasi ini agar menjadi prioritas pemerintah daerah. Pembangunan talut ini demi menjaga keselamatan dan kenyamanan aktivitas warga sehari-hari. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Momentum Harganas Hari Keluarga Nasional menjadi penguat komitmen Puskesmas Dewantara mengedukasi masyarakat tentang pentingnya program KB demi keluarga sehat dan berkualitas. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
9: Momentum Hari Keluarga Nasional Harganas menjadi pengingat pentingnya program keluarga berencana KB tidak hanya berperan mengendalikan angka kelahiran, tetapi juga menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Melalui edukasi dan pelayanan yang terus diperkuat, Puskesmas Dewantara berupaya membangun kesadaran masyarakat agar memahami manfaat KB sebagai bagian dari perencanaan keluarga yang sehat. Staf Ruang Bersalin Puskesmas Dewantara Agustina AMDK menjelaskan bahwa salah satu manfaat utama program KB adalah mengatur jarak kehamilan yang ideal, yakni sekitar 2 hingga 3 tahun. Pengaturan jarak kehamilan tersebut dinilai mampu menurunkan resiko komplikasi pada ibu yang hamil di usia terlalu muda maupun di atas 35 tahun.
10: Nah, untuk di kesehatan ibu, KB itu mengatur jarak kehamilan yang lebih aman. Bisa juga mengurangi komplikasi. Nah, komplikasi di sini yang dimaksud adalah bisa mengurangi komplikasi bagi wanita yang hamilnya terlalu muda, yaitu di bawah 20 tahun, dan bisa mengurangi resiko untuk wanita yang hamilannya di atas usia 35 tahun. Gitu. Jadi kalau di KB ini jarak aman untuk hamilan di usia 20 sampai 35 tahun. Manfaat untuk kesehatan anak itu sendiri, gizi dan ASI-nya jadi lebih optimal. ASI eksklusifnya bisa lebih optimal dijalankan gitu. Terus kita juga jika pada hari Harganas ya, Hari Keluarga Nasional, biasanya bekerjasama juga dengan BKKBN, itu biasanya ada pelayanan massal dan pelayanan KB massal dan ada edukasinya juga dari PLKB dan dari bidan yang di puskesmas tempat.
9: Menurut Agustina, manfaat KB juga dirasakan oleh anak. Jarak lahiran yang ideal mendukung pemberian ASI eksklusif, mengurangi risiko bayi lahir dengan berat badan rendah BBLR, serta memberikan kesempatan bagi orang tua untuk lebih optimal dalam pengasuhan, imunisasi, dan pemantauan tubuh kembang anak. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, Puskesmas Dewantara secara rutin melaksanakan penyuluhan di posyandu, kelas ibu hamil, dan kelas ibu balita. Selain itu, tersedia layanan konseling tatap muka untuk membantu masyarakat memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Agustina menjelaskan, Puskesmas juga menyediakan pelayanan KB secara gratis, mulai dari pil KB, suntik KB, implan hingga spiral. Untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil, pelayanan juga dilakukan melalui program KB keliling bekerjasama dengan penyuluh lapangan keluarga berencana PLKB dan BKKBN. Berbagai media edukasi seperti leaflet, poster dan spanduk juga disediakan sebagai sarana penyebaran informasi. Meski demikian, pelaksanaan program KB masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah masih kuatnya mitos yang berkembang di masyarakat, seperti anggapan bahwa KB menyebabkan kemandulan, kegemukan, atau bertentangan dengan keyakinan tertentu. Selain itu, dukungan keluarga, khususnya suami, masih menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan penggunaan kontrasepsi.
10: Untuk tantangan yang sering dihadapi itu pada umumnya masih adanya mitos, stigma yang kurang dari masyarakat tentang perkabian ini ya gitu. Masih banyak yang takut, yang katanya KB itu bikin gemuk lah, bisa darah tinggi, bisa mandul, atau ada juga bahkan yang mengatakan KB itu kan melawan takdir gitu. Nah, kalau ada juga itu dari apa? Dari keluarga gitu ya, atau dari suami. Memang kalau kita ber-KB itu harus izin dari suami.
9: Oleh karena itu, pihaknya terus mengedepankan edukasi yang komprehensif mengenai manfaat, cara kerja, hingga efek samping kontrasepsi. Pendekatan persuasif dengan melibatkan suami dan keluarga juga terus dilakukan agar masyarakat semakin memahami bahwa program KB bukan sekedar mengatur jumlah anak, melainkan mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Robi. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Luxmawi, serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di RRI.co.id. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Luxmawi.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Loksmawe, setelah kita ikuti fokus berita pagi di hari ini, kita akan kembali mendengarkan pertandingan antara Portugal dan juga Kolombia dalam Piala Dunia 2026 pagi hari ini. Dari situ kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Awal babak pertama ini kita akan dipandu oleh Bung Yanto. Silakan, Bung.
2: Baik, saudara-saudara bergar di mana pun Anda berada, di seluruh penjuru tanah air yang terus memantau secara langsung kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang pagi ini waktu Indonesia Barat berlangsung di Stadion Miami Amerika.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Aduh, mata saya. Ada apa ini? Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
4: Oh iya, maaf banget mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
3: Iya bang, abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata, bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh bang.
4: Oh iya mbak, makasih ya udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
5: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

Yes, Kesha Lefronka dengan pelarian teman Pro 2, The New From dari dianya ya. Ini oke banget ya, salah satu lagu yang kayak terkategorikan easy listening itu teman Pro 2, ketika kita baru pertama denger tuh kayak langsung nyes gitu ya. Tuh, dengerin deh ya, terbaru miliknya Kesha Lefronka.

95.2 RRI Pro 2 FM Loks Mawai, teman terbaik kamu. Pernahkah aku lagi aku langsung tergelitik pengen nanya sama kamu ya. Pernahkah kamu dijadikan sebagai tempat pelarian? Nah, kalau ngomongin soal tempat pelarian itu enggak cuma pelarian perasaan ya kan. Pelarian sebagai orang yang baru ditinggalkan kekasih dan dia nyari pelarian lain biar enggak kesepian, enggak gitu ya. Bisa jadi dari pelarian pertemanan ya, pelarian tanggung jawab, bisa juga, bisa kakak, bisa ya. Jadi untuk kamu semua yang ngerasa udah dewasa, ngerasa udah punya tanggung jawab ini itu ya, go ahead, jalani itu segala sesuatunya sebagai suatu hal yang harus emang kita lewatin gitu ya. Gak boleh lari dari tanggung jawab. Apalagi buat kamu yang udah punya tanggung jawab lebih dalam hidup ini, gak boleh lari dari tanggung jawabmu kawan ya. Ya sudah cukup dua aja deh lagunya, agak-agak ngedownin gitu. Tapi gak apa-apa kan, dari hal itu kita bisa belajar kan. Kita mau lupa nama ingat rasa lu deh. Judul lagu dari Oka yang satu ini, teman Pro 2, yeah.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang nggak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
2: Ya jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

Riz, kita di pagi hari ini menggugah semangatmu ya, sehingga melahirkan stimulasi-stimulasi yang bisa membuat kamu semakin bersemangat, semakin berpositif, teman Pro 2. Karena butuh ya, rangsangan berpikir, rangsangan untuk menggelitik, ya ini secara positif ya, itu perlu sih ya, sehingga menciptakan semangat yang mungkin bisa menggelitik kamu untuk tidak ngantuk kembali, bisa jadi ya. Awalnya sih pas ngedenger tuh kayak apa gitu, karena mungkin gak langsung denger gitu ya lagu ini ya, kayak lagi dikenalin sama temen. Tahu nggak sih lagu ini gitu? Ah, nggak tahu ya. Kamu penyiar nggak tahu? Ya, ini juga harus diinfokan gitu ya. Nggak mesti semua penyiar itu tahu ribuan lagu tuh, nggak mesti, teman Pro 2. Ya, kalau emang lagi new release, new entry, ya itu emang sebagian harus tahu sih ya. Karena dengan kita mengetahui info tersebut, kita juga bisa kasih tahu ke orang-orang yang emang butuh asupan lagu. Salah satunya mungkin kamu di pagi hari ini ya, yang senyum-senyum sendiri.

aku nextkan dengan satu lagu yang juga lagi happening-happeningnya dia di Belantika Musik Indonesia, juga di multi platform kita di berbagai macam sosial media ya. Naikilah dengan se-aziz-aziz. Aku gak mau ngomong secara jelas karena kayak kurang sopan gitu ya. Se-aziz-aziz aja deh. Kamu lagi mendengarkan Pro 2 FM Lok.